0: Lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: More music in the mix.
4: Hit music and information.
5: One on point one Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
0: Masih bareng aku, Mora Istara, yang siap bikin hari kamu makin seru dan gak ngebosenin. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja ke aplikasi Istara FM yang bisa didownload di Play Store. Kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istarafm. Kalau mau yang kecep-kecep, langsung aja ke nomor 0877-903-6567.
6: Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
4: 101.1
3: Music.
4: Hits music and information. Istara, good morning.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Bareng aku Mora Istara, dan buat kamu yang mau request langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store atau DM IG kita di @istarafm. Bisa juga chat lewat WA di nomor 0877903

101.1. Hit music and information. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka.

0: Melani, Arek Surabaya. Keuangan dan minat lain, financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
2: Good music and information.
1: Radio.
3: Istana FM.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Lihat dia tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku Mora Istara yang hadir buat nemenin kamu dengerin lagu hits. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store atau DM di IG kita di @istarafm. Bisa juga chat lewat nomor 0877 903

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: Sensasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supai batuk kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Persense 0821 4049 8575.
1: When 1.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Hai Are Surabaya, masih bareng aku Mora Istara yang nemenin kamu bareng musik-musik pilihan. Dan buat kamu yang mau request, langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa kalian download di Play Store atau DM di IG kita, dan bisa di TikTok kita di @istarafm. Dan kalian juga bisa lewat nomor 0877 9036 5617.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Kelebihan dan kelemahan generasi Z. Generasi Z ini memiliki beberapa kelebihan, seperti 1. Pengetahuan yang luas karena mudahnya akses informasi. 2. Terbuka terhadap perkembangan yang ada. 3. Mempunyai motivasi yang tinggi. 4. Mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau multitasking. 5. Cenderung lebih toleran karena terbuka terhadap segala sesuatu. 6. Tidak cepat berpuas diri. 7. Mempunyai keinginan untuk terus berkembang. Namun demikian, generasi Z juga memiliki beberapa sejumlah kelemahan, antara lain 1. Cenderung individualistis dan egosentris. 2. Tidak fokus terhadap satu hal. 3. Kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada hal-hal yang instan. 4. Lebih memprioritaskan uang. 5. Emosi yang cenderung labil. 6. Terlalu bergantung pada teknologi, sehingga kesulitan ketika dihadapkan dengan hal-hal yang konvensional.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Hey Are Surabaya, bareng aku Mora Istara yang nemenin kamu kali ini. Buat kamu yang mau request, langsung aja ke chatroom aplikasi Star FM, atau kalian juga bisa DM di IG kita maupun TikTok kita di @istarfm. Kita juga ada Xpeaks Radio, Trendy Noise, dan kita juga ada WA di 0877 9036 5617.

0: dari kawasan Kampus Unitama 101.1 Istana Music and Information. Oke, okay. Selamat pagi arek-arek Surabaya.
1: Wow, udah di tanggal berapa nih?
0: Tanggal berapa ya? 22. Oke, okay, 22 di hari Jumat
1: betul
0: nih.
1: Betul banget.
0: Udah ya? Di mau weekend nih ya, benar. Nah, balik lagi di
1: program Halo Istara
0: bareng aku Pici,
1: Robin
2: dan juga Maya.
0: Oke, gimana nih kabarnya? Udah di hari Jumat, besok Sabtu, Minggu libur nih ya.
1: Wow. Apakah udah ada planning nih arek Surabaya ya, besok mau liburin?
0: Atau mau ngapain kayak ya? Nah, kalau untuk topik hari ini nanti stay tune
1: nanti
0: aja
1: lah ya.
0: Nanti bakal kita spill di IG gitu. Jadi kalian stay tune aja gitu. Nah, untuk arek-arek Surabaya yang mau request lagu atau kirim salam ya, bisa banget di 087790365617
1: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu. In the mix. Back to back, beat to beat.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama. Iklan layanan

0: Lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
4: 101.1. Hit music and information.
3: Radio station.
5: Surabaya's music station.
6: Halo, Estara.

0: Dari kawasan kampus Unitama 101.1 Istana Hit Music and Information. Oke, balik lagi sama kita bertiga. Oke, tapi ini ada yang
1: join lagi nih ya.
2: Pasti tahu lah ya siapa sih. Iya, ya.
3: Tahu dari suaranya lah ya pasti ya. Ya.
0: Betul. Nah, karena kita udah lengkap ini ya. Udah berempat.
1: Ya, betul.
0: Oke, jadi sekarang kita bakal baca ini yang udah masuk ya.
2: Kita belum spill topik dulu.
0: Iya.
4: Panci kebakar gitu ya.
0: Iya. Ini yang udah lihat Instagram pasti udah tahu ya. Ini topiknya itu adalah kombinasi makanan aneh yang menurut kamu enak gitu.
3: Iya. Kan biasanya ada tuh ya yang campur-campur makanan.
2: Kadang contohnya kayak Indomie rendang campur soto, kadang itu ada
0: macam-macam. Atau yang lebih nyeleneh lagi mungkin ada kali ya.
2: Iya, boleh nih dibacain udah. Ada yang masuk nih.
0: Udah, ini dari WhatsApp dulu ya, dari requestan. Dari Husnul dari Tuban nih.
4: Oke.
0: Requestnya Hindia membasuh, betul. Terus ini juga udah ada yang masuk dari Instagram di question box dari Sania. Pisang goreng campur soto.
3: Wow. Ini aku baru tahu ya.
0: Iya. Baru tahu aku.
3: Kan soto itu kan asin, gurih, pisang goreng manis. Wah. Wow. Okay.
0: Tapi mungkin ada pisang goreng yang agak gurih gitu ya, yang plain gitu ya. Tapi mungkin
3: masih hijau ya, yang masih hijau.
0: Tapi cenderung mungkin yang kita kenal itu pisang goreng itu manis gitu ya.
2: Ada loh yang pisang goreng kalau
3: soalnya kan
2: pisang goreng itu bisa pakai pakai apa? Dicocol pakai sambel.
0: Oh iya.
2: Ada, pernah dengar enggak?
0: Enggak, tapi kan sambal ya gini. Kan pisang goreng yang biasa kita cale deh yang crispy gitu. Kalau dicampur soto kan jadi kayak lembek.
3: Iya, iya. Kan biasanya itu dicampur susu.
2: Melembung ya, melembung jadinya.
0: Benar.
3: Gimana dicampur soto ya?
0: Ini gimana caranya kamu menemukan kalau kamu suka makanan ini, gimana awal mulanya itu?
3: Bisa gitu ya.
2: Boleh spill hacks-nya.
3: Apa kita coba kali ya?
0: Oke,
2: boleh. Nanti ya, nanti siang ya.
0: Eksperimen ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau baca?
2: Dari ini requestnya?
0: Oh iya, requestnya Nabila Takia dan Jagat Rasa
2: Samuel
0: Cipta.
2: Cipta.
0: Oke. Yang cegil. Oke. Ya kamu cegil ya, makan pisang goreng sama soto.
2: Iya,
3: gila cegil itu kan.
0: Iya. Oke, lanjut.
2: Dari Molly Rahma, makan bakso sama lontong.
4: Oh, ini umum, ini umum.
2: Iya, tapi kadang mungkin kayak aneh ya.
0: Mungkin nasi kan lontong. Mungkin ada di daerahnya tuh nasi ya, kan ada yang
2: ada yang nasi.
4: Nasi lontong itu masih umum.
0: Mungkin di sekitarnya tuh jarang yang makan bakso sama lontong
2: mungkin,
0: gitu ya.
2: Iya.
0: Biasanya pakai nasi, jadi dia pakai lontong gitu. Bukan, tapi lebih
4: baksonya 2 porsi gitu kan ya.
2: Iya.
0: Tapi lebih anu enggak sih, kan kalau nasi kan jadinya kayak terpisah-pisah gitu. Kalau lontong kan jadi satu.
2: Iya,
0: langsung bisa dicelup
2: ke kadang-kadang
0: ya. Iya, betul.
3: Tapi kalau misalnya nasi dicelup ke kuah kan aneh ya kan. Jadi ada campur satu-satu.
2: Ada yang tim lontong, ada yang tim nasi mungkin.
0: Iya, beda-beda lah. Oke, lanjut. Ada requestnya?
2: Requestnya di ujung minggu, Mas Sahira.
4: Oke,
3: lanjut. Siapa nih?
0: Maya deh, Maya.
3: Nih dari Kira TMN underscore. Kentang goreng sama es krim. Oh, wow, ini masih enak lah ya. Karena aku juga udah pernah coba.
2: Merek M itu ya. M itu ya. M yang baru itu ya.
0: Iya, itu jadi cocolan gitu ya es krimnya.
3: Aku belum tahu enggak dicampur langsung terus dicek-cek gitu.
2: Oh, belum.
4: Itu.
2: Digeprek ya.
0: Aku belum pernah coba sih, tapi kayaknya menarik gitu ya.
3: Iya, harus coba sih.
4: Cicipin gitu ya kan.
0: Betul.
4: Entar habis siaran aku cicipin.
3: Oke, ini ada. Tapi es krimnya itu harus yang vanilla.
2: Iya.
3: Yang coklat itu aneh.
4: Sekalipun nyoba yang rasa coklat aja.
3: Oke, ini ada requestnya Mas Saira di ujung minggu.
0: Oke,
4: makasih balik.
0: Oke, bagi area Surabaya yang mau spill juga nih, makanan kombinasi yang aneh tapi
3: enak.
0: Kalian itu enak gitu loh. Menurut orang-orang ini apa sih itu kok dicampur
3: boleh lah
0: gitu.
3: Ya. Boleh lah kalian spill ya.
0: Boleh, request lagu juga bisa. Bisa di nomor WhatsApp 0877-903-65617
3: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM.
4: Kita tunggu sampai jam 1 siang nanti.
5: Listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
6: 101.1 Hit music and information.
5: Radio station.
7: Surabaya's music station.
8: Halo is star.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa

0: tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Area Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
1: This is the number one radio station. 24 hours a day.
2: Good music and information.
1: Radio.
2: Istara.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hit music and information.
3: Radio.
4: Starter FM.

0: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: Beriklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: This is Magic Radio.
2: This is Oddie Murs.
3: Hi, we're the Wanted.
4: Hi, I'm Ellie Goulding.
5: We love new music.
6: Hi, I'm Pink.
5: On radio.
7: That was fantastic.
8: 101.1. Good music and information.
9: All day, every day. Radio.
10: Istara.
11: You're listening to The Breeze across the...
12: Istara. Top hits.
13: Top hits.
14: Of this month.
15: We'll bring the music.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istana Hit Music and Information. Oke, balik lagi sama kita bertiga. Oke. Kita langsung aja kali ya bacain ya.
1: Boleh.
0: Ini dari question box nih, ada yang masuk dari Kulash. Nasi goreng tambah nasi putih bukan enak sih tapi lapar.
2: Wah, iya sih kebanyakan lauknya
0: nasi goreng.
1: Iya.
0: Kamu makan apa?
2: Karbo ya.
0: Kalau tanya, kamu makan nasi sama apa? Nasi, lauknya nasi goreng gitu.
1: Oh iya. Masuk. Ini sama aja kayak ini ya. Mie sama Indomie.
2: Mie sama nasi.
0: Iya. Tapi kan kalau mie sama nasi mungkin beda wujud gitu ya. Tapi ini sama nasi.
1: Iya, beda aja.
0: Oke, lanjut dari Kulas ada request lagu di DM. Request lagunya Lucas Graham 7 Years. Tadi udah terputar ya.
1: Oke.
0: Terus masih dari question box dari Capau. Seblak plus nasi bagi sebagian orang aneh. Emang siapa pernah?
1: Iya, pernah.
2: Sama. Kalau seblak aku belum pernah kepake nasi, tapi kalau bakso udah pernah.
1: Iya dong.
0: Kan seblak prasmanan kan.
1: Iya.
0: Itu enggak ada nasinya biasanya.
1: Ekstra nasi. Jaluk bagulis sekok.
2: Apalagi ada enggak ya yang pakai lontong juga gitu ya?
0: Iya. Kan biasanya seblak kan sekarang makin macem-macem ya isinya, ada kayak ceker apa, mungkin itu bisa jadi lauknya ya.
1: Oh iya.
0: Tapi enggak pernah kepikiran sih kok.
1: Yuk. Ya mungkin ini ya, sama mungkin dimikirnya tuh seblak sama dengan bakso, berapa enggak ada bakso lebih sedap. Seblak
0: kan kerupuk, berarti nasi sama kerupuk gitu ya.
2: Oke. Okay. Boleh lah.
1: Okay. Masuk.
0: Oke, lanjut, siapa yang mau bacain?
1: Aku. Okay. Dari Om Kris. Hai Pici, Robin, Maya dan Aldi. Saya Om Kris di Sidoarjo menyapa di Jumat Barokah yang tetapkan hati untuk tak berubah demimu meski rupiah melemah.
0: Oke. Okay.
1: Saya sering kok dikomplain keluarga karena saya makan semua makanan yang menurut mereka camilan, saya makan sama nasi. Jadi saya suka makan nasi lauk, bisa sama tahu petis, martabak, rujak, tahu tek. Ini kombinasi yang enak. Saya juga suka bumbu spaghetti pakai nasi. Hah? Oh my god.
2: Bumbu aja ini.
0: Bumbu. Lanjut dulu.
1: Kalau ini mie spaghettinya enggak ada. Saya request lagunya penyanyi bareng Luisa Andrena Azami S dan Nawila yang sikilku iso muni, kakiku bisa bunyi, semoga masih masuk formatnya Istara. Makasih ya Robin, Pici, Maya dan Aldi yang selalu happy walaupun sendiri. Have a good day. Have a Friday. Stay happy to all of you for weekend.
0: Oke, untuk lagunya mohon maaf tidak masuk format Istara.
2: Ya,
0: bisa request lagu lain. Nah, ini kita bahas nih ya, tahu tek itu biasanya udah ada
2: lontongnya,
0: ada lontong gitu ya, pakai nasi, oke, double karbo. Enggak, ini bumbu spaghetti enggak ada spaghetti.
2: Karena enggak ada minyak.
1: Orang Italia pun enggak mau kalau tahu.
2: Ini ada juga nih rujak dikasih nasi.
1: Itu banyak-banyak
0: banyak. Aku enggak tahu sih ya, karena rujak kan ada rujak buah, rujak cingur gitu.
2: Tapi sekarang ada yang jual nasi rujak cingur gitu.
0: Nah, kan rujak cingur masih ya okelah kan. Kayak
1: ada
0: nasi
1: daging,
0: kalau
1: ya.
0: Rujak buah pakai nasi gimana?
1: Nanas makan jangan. Sama aja kayak nanas. Ya kayak tadi yang
2: pisang goreng
1: sama soto.
0: Iya,
1: ada buahnya.
0: Waduh.
1: 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat kan. 5 sempurna nyangsul.
0: Oke, aku mikir nih, apakah ada itu ya?
2: Cukup aneh-aneh ya ini.
0: Benar. Untuk lanjutnya ada yang mau
2: cek,
0: Maya deh,
2: Lintang. Halo Trio Centil, halo juga Aldi. Ikut topik ya, tapi ini kejadian tahun 2018 yang eksperimen tergilaku bikin SOP kuahnya
1: sop, bukan SOP.
2: Besar-besar ya. Apa tulisannya? Oke. Sop kuahnya pakai minuman bening.
0: Ciu.
2: Alhasil pada gacor mulut kawan-kawanku. Jangan ditiru ya. Oke, BTW bolehlah ucapan HBD untuk mantanku guys, Deborah Feby. Sebutin namanya mumpung orangnya ada bersamaku yang sekarang jadi saudara seimanku. Wah, selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun
2: Tante
1: Deborah Feby.
0: Oke.
2: Semoga panjang umur, sehat selalu. Ya,
1: amin.
0: Dimudahkan segala urusannya.
1: Semoga rezekinya lancar juga amin. Ya.
2: Dan semoga balikan lah ya sama
1: jangan ngawur.
2: Mayang ngawur. Bercanda. Oke, ini aja.
1: Maya.
2: Ini kata-kata. Cici, kata-kata okay. Hari ini Pici. Jika tidak bisa dipersatukan dalam ikatan pernikahan, mungkin Tuhan menginginkan kita dipersatukan dalam ikatan persaudaraan.
1: Gimana dulu?
2: Requestnya lagu Nostalgia bersamanya Ungu Chika itu yang terbaik, sama Sheila on 7 Seven. Yang jalan keluar. Terima kasih, sehat-sehat kalian buat Aldi Jumatan ya kau.
0: Iya, ini udah, guys. Ini udah Jumatan.
1: Aldi
0: ini
1: udah OTW.
0: Ya. Oke, untuk requestnya ditunggu ya, Bang. Ini sob dicampur CUX.
2: Iya.
0: Ini apa bikin apa racun kah ini?
1: Ibu biar enggak kelihatan kalau itu adalah bareng memabukkan ya.
0: Iya, kan Ciu kan mending ya.
2: Dia campur sop kan makanan sehat, maksudnya ada sayur-sayurnya terus dicampur alkohol.
0: Biasa ya, biasanya kan alkohol di mixnya itu kayak sama sirup atau
2: soda
0: gitu.
2: Sprit,
0: ini papa. Sama sop.
1: Wow. Halo brokoli ini wortel. Bonces,
0: makaroni, sosis ya. Aduh, kamu jangan ditiru ya, udah dikasih pesan sama Bang Tan nih, jangan ditiru.
2: Rusak ya ini, rusak kombinasi makanan ya.
0: Gak kebayang deh rasanya kayak apa ya. Oke. Lanjut ya, ini masih ada dari Bang Rian nih.
2: Ya, masih makan, dari DM juga.
0: Makan sate, bakso, mie ayam, pangsit, mie balap plus nasi. Kalau tanpa masih gak kenyang rasanya.
2: Wah, sama kayak Indonesia banget Krista ya.
0: Di mix semuanya, pokoknya pakai nasi gitu. Tapi dulu aku juga pernah dibilangin sama papaku ya. Udah makan apa? Bakso. Pakai nasi enggak? Jajan nih ku jenenge.
2: Jajan iya jajan.
0: Sama aja nyamil bukan makan. Iya. Kalau enggak pakai nasi itu namanya
1: jajan. Gak wareg.
0: Itu katanya. Request lagu Candy lah yang judulnya I Wanna Be With You buat kalian trio kwek-kwek. Semangat terus cuap-cuapnya ya. Oke, siap.
1: Terima kasih. Semangat gawenya Begrian.
0: Oke. Oke, ini waduh kocak-kocak nih.
1: Iya, ya, banyak ya. Unik-unik orang-orang ini kalau nyamper-nyamper makanan ya.
0: Iya, eksperimen gitu ya. Mungkin kalian ada nih yang lebih aneh lagi,
2: ya, yang lebih ekstrim lagi lah. Betul, kalau bisa ya.
0: Iya, bisa banget cerita-cerita ke kita di 0877-903-65617.
2: Atau bisa di IG dan TikTok Hisara FM. Kita tunggu.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Memasuki tahun 2026, tren yang disukai Gen Z telah bergeser nih, arek Surabaya. Dari sekedar mengikuti gaya yang viral, sekarang berubah jadi pencarian makna, keseimbangan mental, dan keaslian atau authenticity. Apa saja sih itu, arek Surabaya? 1. Gaya hidup dan kesehatan. Mental wellness sebagai prioritas, dan slow living serta intentional living. Artinya nih, di tengah hiruk-pikuk media sosial, sekarang mulai beralih ke hobi analog, seperti menulis surat tangan atau pen pals, membaca buku fisik, dan berkebun atau urban gardening. 2. Fashion dan estetika. Nostalgia modern, Y2K, dan retro. Tren tahun 90-an dan 2000-an tetap kuat, dipadu sama sentuhan teknologi seperti baju yang bisa menyesuaikan suhu atau material daur ulang. Selanjutnya, ada thrifting dan sustainable fashion. Beli baju bekas atau vintage dianggap jauh lebih keren karena lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai sejarah yang unik. Juga tren memakai kain wastra atau kain seperti batik dan tenun untuk gaya kasual sehari-hari mereka semakin populer. 3. Konsumsi konten dan teknologi AI sebagai partner. Nah, arek Surabaya, kaum Gen Z sekarang menjadikan AI sebagai asisten pribadi untuk belajar, bekerja, sampai merencanakan perjalanan. Sementara itu, bentuk-bentuk konten yang disukai Gen Z adalah model video pendek yang jujur, edukatif, atau memberikan kenyamanan emosional. Sedangkan untuk teknologi pembayaran, penggunaan dompet digital menjadi kewajiban bagi Gen Z sekarang karena satset dan anti ribet. 4. Untuk karir dan finansial, kaum Gen Z pada jadi multiprofesi atau side hustle. Nah, arek Surabaya, banyak nih Gen Z yang lebih suka bekerja secara fleksibel atau memiliki beberapa pekerjaan sekaligus atau freelance daripada terikat di satu kantor dengan jam kerja yang kaku. Sementara untuk karir di bidang data dan teknologi seperti data analyst, AI specialist, dan software developer tetap menjadi primadona bagi kaum Gen Z karena dianggap menjanjikan di masa depan.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Good music and information. Radio.

0: Eh, lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
2: 101.1. Good music and information.
1: Radio station.
3: Surabaya's music station.
2: Halo, Estara.

0: music in the mix.
1: 101.1 Hit music and information.
2: Yeah, lagi nyari duit nih.
3: Emang bisa nyari duit dari HP?
4: Menjudi online, bro.
5: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
6: Iklan layanan masyarakat.

0: Dari kawasan Kamsunita mau 101.1 Istara Hit Music and Information. Oke. Okay. Balik lagi.
1: Balik lagi sama kita bertiga dan berempat.
2: Ya berempat. Aduh. Ya udah deh aku tak.
1: Kan tadi kamu Jumatan.
0: Kan gini, bertiga terus ada Aldi gitu loh. Yeah. Kan kita biasanya trio centil gitu. Okay. Gitu. Kita langsung aja ya masuk ke DM tadi. Yang lagunya Om Chris tadi ganti lagu Fajar Nur Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, okay. Habis ini di play ya lagunya.
2: Okay, sudah, yes,
0: okay. Terus ada dari question box lagi nih dari Ricardo. Keluarga saya orang Sulawesi. Mereka paling suka makan pisang goreng pakai sambal
3: ulam. Itu kan yang tadi ya.
2: Kita bincangkan tadi ya.
0: Iya, betul. Ya,
1: berarti emang udah ada di mana-mana ya?
0: Ada, mungkin
2: enggak. Mungkin udah.
0: Ada yang familiar, ada yang enggak gitu ya.
1: Oh, ada jangan ini masih belum familiar belum. Ya.
3: Ada yang singkong juga pakai sambal, singkong sama pisang goreng. Tahu. Tapi aku belum nyoba makan sih.
1: Di sini biasanya kan pakai terong ya.
0: Iya, ya sambal gitu. Iya, benar-benar.
2: Terong disambelin.
0: Oke. Oke, sekarang aku mau tahu nih makanan, kombinasi makanan yang aneh tapi menurut kalian tuh enak gitu. Enak, boleh deh dari Aldi dulu boleh. Aduh, karena kita udah
2: loh.
0: Enggak, kemarin kan enggak.
1: Iya. Cowok jadi duluan dong.
0: Iya.
2: Oke. Kalau makanan menurut aku yang paling aneh itu,
0: tapi yang menurutmu enak gitu, aneh tapi enak gitu.
2: Bentar ya, aku pikir dulu, skip dulu.
3: Oke, lanjut ke Maya dulu deh.
1: Kalau aku sih sama kayak yang ada di question box tadi ya. Siapa ya? Yang itu loh, yang es krim sama
0: yang tadi ya.
1: Enak banget, nget. Pokoknya aku suka banget sama itu.
0: Aku belum pernah nyoba sih.
1: Kalian harus cobain, itu enak banget.
0: Belum.
2: Pengen aku coba ini, tapi es krimnya rasa coklat.
1: Oh iya. Itu kayaknya enggak enak.
3: Enak ya kalau coklat ya.
0: Oke, berarti kentang goreng kan salty gitu, es krim vanila. Oke, boleh nih. Mungkin ada yang mau coba gitu.
3: Iya, boleh.
1: Kalian harus cobain ya, ini nanti kan mumpung siang-siang ini.
3: Oh iya, ya. Boleh, panas-panas.
2: Iya kan?
0: Iya. Yes. Oke, sekarang lanjut Robin, apa nih?
3: Kalau aku, bukan eksperimenku sendiri, tapi ini pernah gak sih yang sushi ada apa apukatnya?
0: Oh iya.
3: Awalnya dari kan apa sih sushi? Kan salmon ya, salmon kan amis, terus ada nasinya, ada apukatnya itu kayak alpukat kan bukannya banyak ya.
1: Tapi kan dia tuh kayak hambar rasanya itu.
3: Ternyata oke lah, cocok kok. Itu sih.
0: Kalau aku sih sebenarnya itu tadi ya. Aku kan mungkin kebanyakan di sekitarku itu makan alpukat itu dikasih manis-manis gitu. Dijadiin jus, alpukat kocok gitu-gitu. Cuman aku lebih suka yang western style gitu. Jadi alpukat aku kasih toast, kasih telur gitu.
1: Jadi
0: sushi itu tadi. Jadi aku lebih suka alpukat itu di pairing sama yang savory gitu. Makanan gurih daripada yang manis gitu.
1: Iya, karena kan alpukat itu rasanya gak ada rasanya.
0: Plain. Cuman kan mungkin yang dijual-jual itu biasanya kan yang manis gitu. Aku gak terlalu suka, jadi aku sukanya yang savory gitu.
1: Walaupun sehat ya, boleh dicoba ya.
0: Iya, teksturnya banyak tapi itu enak.
2: Iya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Kalau Aldi tadi udah nemu belum?
2: Apapun itu semua pakai nasi. Sebelah pakai nasi, mie pakai nasi.
1: Sama kayak Om Chris
2: singkong pakai nasi.
0: Oh ya tadi Om Chris sama Bang Rian itu juga gitu ya.
2: Nah, apapun itu pakai nasi. Ya.
1: Jadi Indonesia banget ya, semuanya harus pakai nasi. Makan bakso pakai nasi. Oh kayak tadi sebelah pakai nasi.
0: Oh iya tadi ada
2: nasi,
0: juga.
2: Ya kan?
0: Tadi ada juga yang saus spaghetti pakai nasi.
1: Ya. Macam-macam guys.
3: Kawar biasanya kalau enggak pakai nasi ya.
0: Iya, benar. Seneng
3: nyemil.
2: Ada juga pizza pakai nasi.
3: Yeah. Oh iya, iya ada.
1: Oh,
3: ada. Bertambah gitu-gitu.
0: Intinya kan intinya semuanya dicampur nasi gitu. Biar apa ya? Biar kenyang gitu.
2: Jangan sampai bubur pakai nasi. Waduh, kurang
3: kenyang. Aneh. Kan bubur kan juga nasi.
1: Bubur juga nasi. Tapi dia tuh banyak gitu.
0: Iya. Mungkin kayak yang itu tadi, apa yang
3: nasi goreng.
0: Nasi goreng.
1: Putih itu masih cocok lah menurutku ya.
0: Jadi udah aneh-aneh banget ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini dari tadi udah habis ya dari Surabaya, dari kita juga udah gitu.
1: Ternyata emang banyak banget kombinasi makanan yang aneh-aneh, tapi menurut kalian itu enak.
2: Pengen nyoba.
0: Iya, jadi beberapa ada yang pengen aku cobain gitu ya, karena kok menarik gitu. Oke. Tapi sekarang udah jam 12.44 nih ya. Udah mau jam 1, tandanya kita mau closing dulu nih ya, Rara Surabaya.
1: Tapi tenang aja.
0: Betul.
1: Habis habis ini masih ada dong pastinya. Jadi jangan diganti-ganti, guys.
0: Betul. Sama siapa? Nah, tunggu aja.
1: Ada lah pokoknya.
2: Oke. Jangan sampai ganti-ganti. Nanti disamperin penyiarnya langsung lo ya.
0: Oke, tunggu aja nanti program On Star bareng siapa nih ya?
2: Okay. Yeah. Nanti rahasia ya.
0: Oke. Okay. Kalau gitu aku Pici,
3: aku Robin,
1: aku Maya,
2: Aldi yang bertugas.
0: Kita pamit undur diri and see you.
2: Bye bye.
4: Radio. It's music and information. No.

dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istana Hits Music and Information.
3: Sama aku Fania Istara, yang berusaha jadi teman setia kamu. Jadi buat kamu yang pengen curhat lewat lagu, bisa langsung klik di room chat aplikasi Istara, yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617.
4: Surabaya's Music Station, Istara FM.
5: 101.1.
6: Fresh music all day.
5: Good music and information.
7: On Istara.
8: The new brand.

0: dari kawasan kampus Unitomo Surabaya 101.1 Istara Hits Music and
1: Information
0: bareng UKM Radio Vicom
1: Unitomo Surabaya.
0: Kali ini aku Ai
1: dan
0: aku tuh nggak sendirian.
1: Betul ya.
0: Ada dua partnerku lagi nih guys. Siapa nih kira-kira?
1: Ada aku Flo dan ada
2: aku Email.
0: Iya, kali ini tuh kita bakal bahas apa sih kayaknya ya, seru banget nih.
1: Karena aku gak tau ya, aku tiba-tiba kepikiran aja gimana kalau kita hari ini bahas soal kenangan masa kecil. Kan kita udah dewasa nih sekarang hitungannya ya. Kita udah
0: kuliah,
1: betul.
0: Jadi kira pengen mengenang masa kecil gitu kan?
1: Betul, betul.
0: Zaman bayi.
1: Karena kalau lihat anak kecil gitu ya kok kayaknya enak banget gitu hidupnya ya. Kok kayak enggak ada beban pikiran gitu. Sedangkan kita tiap hari kayak aduh
2: gitu kan.
1: Betul, tugas lah.
0: Nyicil uang, SPP
1: ya. Betul, betul, iya juga. Membagi kita yang sambil kerja ya. Wah, gila sih itu kayak pikirannya tuh kayak kemana-mana. Tapi anak kecil kok bisa tiap hari mainan, main game gitu.
0: Dulu juga gitu ya.
1: Iya, dulu gitu.
0: Ya,
1: iya, tapi dulu aku dikasih HP sih dulu aku.
0: Aduh, udah
1: bayar. Oh, jangan gitu dong.
0: Aku dulu tuh kecil aku tuh masih mainan tradisional kayak Engle, itu bahasa desa-desa sana.
1: Aku masih kenal kok, aku masih tahu. Ya. Kalau kamu Email,
0: stop.
1: Apa tuh?
0: Udah, stop dulu.
1: Kenapa?
0: Nah, kalau kita nih kan kalau pendengar pengen join nanti gimana sih?
2: Nah, boleh nih buat kalian Aris Surabaya yang mau join topik kita, bisa di nomor WA 087790365617 atau Instagram kita
0: @istara_fm
1: dan juga di Radio Vicom Unitomo Surabaya.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa.
3: Beriklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 087790365617. Beriklan Istara 087 9036 5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara His Music and
1: Information
0: bareng UKM Radio
1: Vkom Unitomo Surabaya.
0: Lagi-lagi bareng kita. Ya, kita lagi ya.
1: Betul lah.
0: Nah, tadi itu kita kan ngomongin tentang
1: kenangan masa kecil ya.
0: Aku pengen cerita, aku juga inget tadi itu tentang kenangan masa kecil aku. Nah, aku tuh rumahnya di Bojonegoro.
1: Oke.
0: Jadi aku tuh waktu dulu tuh deketnya Tuban, kita tuh kayak masa kecil tuh kayak sering refreshing gitu. Apa sih rekreasi apa sih?
1: Iya, rekreasi. Liburan.
0: Bareng kayak keluarga. Tapi waktu itu kayak teman-teman bundaku. Jadi kayak
1: ibu warisan. Waduh.
0: Nah, waktu kita tuh ke pantai di sana. Nah, kita tuh waktu di situ kan ada kayak bintang-bintang laut gitu.
1: Oke.
0: Nah, aku tuh ngambil bintang laut-laut itu. Iya, bintang laut itu aku tuh ambil, aku bawa pulang.
1: Wow.
0: Nah, aku tuh dulu tuh nggak ngerti bintang lautnya kenapa kok disemutin. Akhirnya bintang lautnya tuh aku jemur. Bintang laut dijemur.
2: Waduh.
0: Ngerti gak sih bintang laut dijemur? Mati iya. Dong.
1: Ikan asin lah itu.
0: Iya, makanya. Aku tuh waktu cerita ke temen aku, aku tuh baru ngeh kalau bintang laut dijemur tuh mati. Kayak
1: ya, soalnya dia hewan laut gak sih? Kayak dia dia biasanya di laut kena air terus tiba-tiba kamu jemur ya?
0: Mati.
1: Ya udah lah istirahat.
0: Dan aku baru ngeh. Kayak, ternyata aku dulu tuh pinter banget.
1: Wah, gitu. Saking pinternya ya.
0: Jadi
1: ya.
0: Itu menurut aku tuh aneh kayak. Padahal itu wawasan yang umum gitu loh.
1: Tapi enggak apa. Iya, itu namanya juga anak kecil ya, maklum juga
0: tapi
1: anak kecil.
0: Tapi
1: tahu
0: gede kayak gini.
1: Ya, at least sekarang kita udah tahu kan.
0: Iya.
1: Kalau sampai sekarang masih dilakuin lagi sih, nemen sih cariku.
0: Iya. Sendiri gimana, Fu?
1: Kalau aku waktu masa kecil kebetulan aku sama juga, aku juga dulu punya desa. Maksudnya bukan aku memiliki desa itu ya, tapi aku punya, waduh bukan RT juga. Maksudnya aku kayak punya kampung halaman lah. Kalau tadi kan kakak kan di Tuban, aku itu di Tulungagung. Mungkin yang belum tahu Tulungagung itu daerah ya dekatnya Kediri lah. Di daerah situ itu juga sama banyak pantai, tapi dulu aku enggak ke pantai malahan.
0: Iya.
1: Aku dulu ke sawah.
0: Iya benar.
1: Saking seringnya ke sawah, dan memang juga anak kecil lari-lari segala macam ya.
0: Gopak ya, tau gopak gak sih?
1: Apa tuh gopak?
0: Gopak tuh berenang di comberannya itu loh. Sawah.
1: Aku nggak renang, tapi aku kepleset, aku jatuh, cemong semua.
0: Itu kayaknya lucu banget ya saat
1: itu. Tapi justru itu yang malah kayak menurut aku tuh memorable gitu loh. Aku sampai besar aku inget banget kayak, ih dulu aku pernah jatuh di sawah gitu,
0: kayak kepleset,
1: iya gitu lagi. Ya ampun, tempat ini lagi. Jadi aku kalau sama aku ya sekarang ya, misalkan aku balik lagi pulang kampung gitu, aku ngelihat sawah itu gitu.
0: Iya.
2: Jadi flashback
1: aduh,
2: gitu.
1: Iya benar flashback kayak aduh dulu aku jatuh di sini lagi, malah diketawain lagi. Malu cuman ya happy gitu.
0: Karena kecil kita enggak mikirin apa-apa
1: ya. Iya, karena ya udah. Ya walaupun dulu nangis dan jujur ya dulu tuh aku cengeng banget.
0: Oh, kamu nih sekali nih kalau kalian tahu tuh
1: sekarang kan enggak, udah pendewasaan ya. Kita udah dewasa, jadi ya udah enggak gampang nangis gitu. Tapi dulu aku waktu kecil tuh bener-bener yang gampang banget lah. Iya, cengeng. Jadi aku jatuh tuh aku langsung nangis, kayak aku bahkan ngadu, bahkan aku juga adu domba, parah sih. Sumpah itu menurutku paling parah. Karena aku adu domba, karena aku ngomong, "Keluarga aku yang ini sih ane dorong aku, padahal keluarga aku enggak ngapa-ngapain."
0: Jadi kamu dendam sama kakakmu?
1: Iya, kebetulan. Iya, tapi sebenarnya enggak. Itu lebih ke fitnah aja, biasa. Iya. Namanya juga anak kecil.
0: Iya, apalagi saudara ya.
1: Betul, dan dulu aku hitungannya juga pernah jadi pemain muda, jadi nenek aku ngebela. Kalau email sendiri gimana?
2: Nah, kalau aku tuh sama ya. Jadi aku tuh berasal dari kampung juga yang dekat pinggiran pantai juga. Jadi aktivitas ya, jadi kampungku itu di Maluku.
0: Waduh, jauh sendiri dia.
1: Lebih jauh ya, beda. Ya,
2: jadi kampungku itu jauh banget dari apa perkotaan gitu. Jadi aktivitas semuanya tuh masih ya melokal lah.
1: Okay.
2: Ya, jadi aktivitasku itu rumahku kan dekat pantai. Aku tuh suka banget gitu loh main-main.
0: Ke
2: terus,
0: pantai?
2: Iya, main ke pantai terus mandi air asin itu. Itu dari pagi itu bisa aku sampai malam gitu aku main.
1: Gak masuk angin gak?
2: Iya, itu kan. Kita kan udah jadi budaya di sana, okay. Jadi kalau gitu it's okay lah. Tapi mamaku di situ aku dipukulin loh. Tapi habis dipukulin aku nakal, aku balik lagi. Jadi
0: iya, karena enak banget ya.
2: Iya, enak banget gitu.
0: Berarti di Maluku sana kamu tuh itu ya, kayak nangkep-nangkep ikan itu banyak nggak sih? Pasti ya, banyak, banyak ya, pantai gitu. Ya.
2: Pantai apa lagi? Ada momen serunya nih.
1: Apa tuh?
2: Kalau kamu katanya mau jago renang, kamu tuh harus makan anak cumi.
0: Oh iya tak?
2: Iya itu.
0: Aduh, bawain aku dong.
2: Iya, biasanya kita tuh nangkep terus kita makan. Jadi kayak, oh iya aku udah bisa renang. Jadi itu asiknya.
0: Oh.
1: Kayak ada apa? Apa ya? Ciri khas ya.
0: Iya,
1: ya,
0: ciri khas.
1: Syarat kamu bisa jago ini, kamu harus ya, makan baby cumi.
2: Iya.
0: Tapi betul. Enak gak sih? Itu kayak diolah apa gitu?
2: Enggak, itu enggak
0: langsung aja hidup gitu.
1: Sumpah.
2: Ya. Oh. Tapi kan dia kan kecil jadi enggak terlalu berasa gitu.
1: Enggak asin.
2: Asin tapi dikit aja gitu.
0: Oke.
2: Tapi kalau udah biasa kan ya it's okay gitu.
1: Mungkin udah kebiasa aja ya, ya karena memang dari sana ya ciri khas juga budaya mungkin ya.
0: Gitu. Jadi aku pengen ajak ke sana dong, tapi kamu yang bayarin.
1: Ya. Aku juga mau nebeng.
2: Iya, boleh.
1: Nanti boleh. Ya, oke. Ya. Kita jadwalin. Langsung lah. Ayo langsung packing nih aku. Mulai langsung packing ya.
0: Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong kalau kan apa tadi di pantai, kita kok rata-rata di pantai semua ya waktu
1: itu. Iya, kan? Desa.
0: Oh iya.
1: Ya aku di desa, aku sawah ya.
0: Tapi kamu kan ke pantai juga pasti pernah.
1: Iya, pernah, cuman lebih sering di sawah. Oke ya, mungkin buat temen pendengar nih, mungkin kayak kita di pantai sama di sawah, mungkin pendengar ada tempat lain nih. Gitu iya, waktu masa kecil kalian.
0: Yang lucu yang
1: betul.
0: Bikin memorable gitu loh.
1: Betul.
0: Nah, kalian tuh bisa join ke nomor 087-790-365-617 atau ke Instagram
1: @istara_fm dan juga
2: dan @radiovikomunitomo_surabaya.
1: Betul.
3: Lihat deh, itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
3: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
6: 101.1 Hit Music and Information.

0: dari kawasan Kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and
1: Information.
0: Bareng-bareng lagi nih dengan UKM Radio Fikop
1: Unitomo Surabaya.
0: Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kenangan masa kecil nih.
1: Betul.
0: Tapi enggak ada loh cuma kenangan doang. Kan aku juga punya kenangan makanan dengan SD.
1: Ya waktu kecil lah ya. Ya punya waktu kecil.
0: Tapi kita ngomongin soal makanan. Tapi aku dulu tuh waktu kecil tuh aku suka banget. Tapi aku punya pengalaman ini. Jadi aku dulu tuh street fair banget. Sampai sekarang juga street fair banget.
1: Ah, masa sih?
0: Kalian tahu enggak sih kalau di zaman kalian dulu tuh ada permen bulat-bulat kecil yang warna-warni gitu, warna-warni.
1: Tapi itu biskuit enggak sih itu kalau digigit itu? Apa enggak, yang caca?
0: Coklat permen karet.
1: Oh, permen karet. Oh.
0: Nah, dulu tuh aku pengen banget karena temen-temenku pada jajan itu. Bilang kayak aku jangan, itu tuh ada warna pakaian. Jadi
1: tapi emang orang tua suka gitu nggak sih, misalnya kalau misalkan kita nggak bolehin kita anaknya beli ya kayak jangan itu ada ininya ada itunya
2: gitu kan.
0: Kayak Gen Z juga kayak gitu kalau punya anak.
2: Aduh,
1: apalagi kalau apa kan jajanannya mahal ya, tapi kayak cuma dapat sedikit itu pasti kayak orang tua tuh ada aja 1001 alasan biar anaknya nggak beli.
0: Mainan,
1: betul. Jadi kalau di Indomaret, Alfamart yang ada apa bawahnya permen terus atasnya mainan, iya yang nggak bisa digerak-gerakin tuh.
0: Itu juga jangan itu gak dijual.
1: Iya, itu kayak gitu. Betul. Itu gak dijual, itu gak dijual.
0: Ayo deh, mau gak, mau gak.
1: Aku kalau bisa ngomong, mbak ini dijual, gak dijual kan. Pasti mbak gak mungkin gak dijual. Tapi kan ya
0: masih kecil.
1: Iya, gak seberani sekarang ya.
0: Kalau udah gede kita berani banget ya.
1: Mending beli sendiri sih kalau udah besar.
0: Oh iya, itu saya bibit aja.
1: Iya, kita kan
0: sendiri punya gak sih pengalaman kayak gitu?
1: Aku ada kalau tentang makanan zaman kecil ya, cuman kalau misalkan kayak mungkin makanan khas ya, dulu tuh jujur-jujur aja ya, aku agak picky eater. Jadi kalau kayak makanan-makanan berat gitu aku nggak ada yang spesifik banget. Cuman yang aku inget mungkin makanan zaman dulu adalah waktu aku SD. Kalian waktu SD biasa kan di depan sekolah itu banyak yang jual kayak telur gulung segala, iya cireng segala macem. Nah itu juga sama gue juga stick parent juga ya, nama juga orang tua mungkin biar anaknya nggak sakit ya, bilangnya jangan tuh terlalu berminyak segala macem gitu. Tapi aku dulu sempet kayak curi-curi kesempatan aja sih.
0: Sembunyi-sembunyi ya. Gitu ya.
1: Iya, mungkin
0: di rumah.
1: Iya, mumpung orang tua lagi enggak jemput atau segala macam. Iya. Jadi kayak mumpung ada enggak ada mama nih, belilah aku.
0: Iya. Banyak.
1: Nah, betul. Kalau email dulu waktu apa waktu kecil apa?
0: Kan kita beda pulau nih.
1: Iya.
0: Kalinya sama enggak sih ada cilok-cilok gitu enggak sih di sana?
2: Itu hampir jarang ya, jarang banget.
1: Oh, berarti enggak ada ya mungkin ya.
2: Mungkin kita di sana cemilan itu apa ya? Cemilan itu kita buah-buahan yang ini yang lokal aja kayak misalnya kelapa gitu. Terus airnya itu
1: sehat ya, Bro?
2: Iya, lebih sehat kan.
0: Itu SD jualan kayak gitu.
2: Iya, jualan itu. Terus jualannya lemon itu.
1: Sumpah sehat sejak dini.
2: Iya. Terus kalau air kelapa itu kan, terus kelapa airnya itu dipakai buat cemilan itu kayak dibuat kayak permen gitu. Iya, kayak dodol gitu.
1: Dodol penata de coco.
0: Jadi dari kelapa.
2: Dari kelapa.
0: Waduh,
2: itu jadi jajan terfavorit kita di sekolah.
0: Waduh, kamu bisa bikin enggak sih? Itu kan pasti bikinnya dari tangan atau dari peronangan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya,
0: mesin gitu loh.
2: Kalau aku sih kalau mau ini sih enggak terlalu ya, tapi kalau kayak orang tua aku, kayak mama aku tuh
0: jago.
2: Udah jago banget.
0: Nah itu, kita mau.
1: Kamu kira-kira kapan balik ke sana? Nanti kamu balik lagi ke Surabaya, bawa ini itulah. Oh iya, kita mau ke sana ya, kita mau ikut ya.
2: Mau libur juga kan ya, kuasa kalian lah.
0: Naik kapal nih, BTW?
2: Naik kapal.
1: Oh gak apa-apa.
0: Berapa lama itu kalau naik kapal ya?
2: Kalau naik kapal ya lama banget, itu 5 hari ya kalau gak 6.
1: Tapi ya
0: makan apa kita nanti di kapal?
1: Oh kita mungkin mancing gitu ya, kita fresh from di kapal gitu ya. Kita mancing langsung dari kapal gitu.
0: Nah, tapi ini juga ada yang dari IG nih. Jadi gini bang kak, mas neng atau apalah, waduh.
1: Dia menyapa semuanya ya dia.
0: Kenalin aku Ai. Nah pernah nih kejadian masa kecil pas suatu hari di siang terik nan panas di kota Medan. Waduh. Perkiraan aku tuh masih SD, kelas 5 kalau gak salah. aku kan lagi lapar-laparnya, terus nemuin duit 5.000 di jalan. Nah, wah, mau gak mau pastinya diambil dong ya. Ya benar.
1: Iya.
0: Kita juga pasti gitu ya.
2: Kalau aku pasti gitu.
1: Mama ama kriminal.
0: Terus habis itu, nah kebetulan ada yang jualan bakso, bakso Malang lewat. Nah, aku panggil tukang baksonya, "Bang, beli baksonya satu." Terus dia bilang, "Pedes enggak?" Lalu aku jawab, "Lah mana saya tahu, kan belum aku coba, Bang." Ah, ini kayaknya
1: ini lebih ke jokes bapak-bapak ya. Iya. Anda tahun itu berapa ini?
0: Enggak apa-apa, kita masih bergaul dikit
1: tuh. Iya, kita bergaul sama semua gen ya.
0: Iya. Terus orangnya Mas Reinat Hutapea juga request lagu Candy. Oke, nanti akan aku play ya. Tapi ngomongin soal jajanan ini kan kayak aneh dan lucu ya.
1: Iya. Oke.
0: Nah, kalian juga pernah enggak sih kayak yang aneh-aneh gitu?
1: Aneh apa maksudnya?
0: Aneh atau
1: aduh,
0: kayak apa gitu?
1: Makanan aneh, aduh aku agak lupa ya kalau soal makanan deh, karena itu balik lagi satu ya orang tua strict parent dan juga agak picky eater ya aku dulu. Jadi aku juga agak pilih-pilih. Aku lebih pilih yang looks-nya menarik aja sih.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kalau kalian pengen join topik kita nih atau pengen request kayak Bang Reinat Hutapea,
1: iya. Bisa kemana tuh?
2: Bisa ke nomor WA kita yaitu 087793656617 atau Instagram
0: @istarafm dan
1: juga di Radio Vicom Unitomo Surabaya.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Dari kawasan Kampus Sunitomo Surabaya 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Barang UKM Radio Vkom Unitomo Surabaya.
0: Betul.
1: Lagi-lagi kita ya,
0: betul
1: bosen,
0: ya. Dengerin kita terus ya sampai selesai ya.
2: Bosen ya.
0: Betul. Tadi kita udah cerita-cerita tentang kenangan masa kecil nih.
1: Terus makanan jajanan.
0: Betul, iya. Dan tadi ada juga yang request.
1: Nih.
0: Betul.
1: Oh.
0: Ada yang mau cerita-cerita juga sama kita.
1: Oh, siapa
0: ini
1: tuh?
0: Dari Ricardo _ Wawor ya. Katanya kenangan yang berkesan itu waktu pacaran via telepon umum pakai koin.
1: Oh
0: ya.
1: Iya, dulu
0: kalau
1: ya.
0: Yang waktu mas pakai koin kayaknya aku nggak dapet juga, tapi ada wartel dulu.
1: Wartel.
0: Iya,
1: oh
0: jadi,
1: iya masih ada tuh.
0: Dulu zamanku ada.
1: Oh, wow. Tapi di desa aku nggak ada. Udah desa banget nih berarti.
2: Iya.
0: Apa aku yang terlalu anak kota ya?
1: Waduh, kota
0: ya. Tapi ini kalau telepon umum pakai koin udah kayak ala-ala Dilan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Kan?
0: Jangan-jangan kakaknya ini Dilan dan Milea ya.
1: Wah,
0: dulu ya.
1: Jangan-jangan.
0: Iya, dan juga kakaknya nih request lagu dari Lisa Stanfield yang judulnya Around the World.
1: Okay.
0: Tadi udah diputer. Terima kasih kakak atas requestan dan sharing-sharing ceritanya.
1: Iya, betul.
2: Iya, ada juga nih requestan dari kakak Etrama Agil Saputra. Halo kak, kenangan masa kecil yang masih ternyang-nyang itu pasti teman-temannya kak, karena waktu itu tidak ada circle-circlean dan sentimen satu sama lain.
1: Oh iya, mungkin kan sekarang nih kita lagi baper-baper juga ya.
0: Iya.
1: Dalam tahap pendewasaan.
0: Betul.
1: Dari remaja langsung pendewasa.
0: Iya, sekarang gini-gini pakai feeling ya.
1: Iya, kayak udah kak apa aja kan gak bener kak, kak off. Tapi aku juga ada yang joinan nih dari IG juga. Halo Avi, Aiflo dan Immanuel.
0: Ada sebutan baru ya buat kita ya. Makasih loh itu nickname-nya.
1: Juga ganti lagi.
0: Wah.
1: Ali kan.
0: Siapin nama baru ya kak buat yang siaran minggu depan ya.
1: Iya benar. Masa kecil yang tidak bisa dilupakan itu nyolong rambutan tetangga rame-rame.
2: Waduh.
1: Sama teman-teman sampai disidang di kelurahan. Oh iya benar banget sih. Tapi aku dulu juga karena aku di desa tuh jadi banyak masih asri banget.
0: Oke. Okay. Ya. Banyak ijo-ijo ya masian ya.
1: Jadi aku tuh waktu kecil tuh kayak teman-temanku tuh yang cewek, cowok tuh bisa naik pohon jambu.
2: Oh, iya.
1: Jadi aku tuh belajar naik pohon jambu. Beneran. Tapi aku sampai sekarang juga bisa sih. Padahal aku juga gak ngerti, paling takut jatuh. Tapi beneran itu naik pohon jambu.
2: Iya.
1: Terus ada yang kayak asem-asem kecil-kecil. Apa sih namanya? Atau apa?
0: Oh iya itu aku. Iya aku tahu kan? Aku tahu buah itu, tapi aku lupa namanya.
2: Ada.
1: Yang warnanya kayak cherry.
0: Iya, iya. Tapi kalau digigit asem enggak sih? Iya asem ya. Oke.
1: Itu enak banget.
0: Tapi kalau nyolok makin enak karena gratisan.
1: Iya. Ya masa sampai disidang di kelurahan kayak kakak ini.
0: Ya tapi itu yang bikin keinget sampai sekarang.
1: Iya,
0: itu yang memorable karena nyolongnya itu sampai disidang gitu ya. Udah
1: iya.
0: Kayak sama Pak Hakim aja nih
1: iya,
0: sampai kelurahan
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Nah Kak Talita juga request lagu Sepatu Kaca yang judulnya 20 Tahun Spesial. Nah ini udah diputer nih.
0: Iya. Ya.
1: Backsoundnya juga Sepatu Kaca nih. Tapi enak banget nih.
0: Iya lainnya. Jujur aku juga baru pertama kali ini denger lagu ini tadi. Dan menurut aku kok enak gitu ya. Mungkin buat tidur juga enak
1: iya,
0: gitu
1: iya.
0: Relaxing gitu ya.
1: Betul. Cabut aja tidur nih sekarang.
0: Oh siapin kasur
1: okay,
0: boleh?
1: Sekarang,
0: boleh langsung aja. Jangan dong.
2: Iya, oke teman-teman. Buat yang mau sharing cerita atau pengalaman bisa di nomor WA kita.
0: Gimana tuh nomornya?
2: Iya, yaitu 087793356517 atau Instagram kita
1: @istarafm dan
0: juga Radio Vkom Unitomo Surabaya.
1: Ya, follow ya guys.
0: Iya, jangan lupa ya.
3: Iklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi?

kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1.
1: Fresh music all day.
0: Good music and information. On
2: Estara,
1: the new brand of radio.
3: Highest music station. Estara FM.
4: Number one radio station.
5: Always a better music mix.
6: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
7: Eh, lihat deh, itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
8: Wah, iya bagus banget.
7: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
8: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
7: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
9: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: dari kampus Unitomo Surabaya 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Bareng lagi UKM Radio Vkom Unitomo
2: Surabaya.
1: Lagi-lagi bareng kita.
2: Betul, kita lagi. Yeah.
1: Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang pengalaman masa kecil yang unik, aneh, terus makanan-makanan jajanan masa kecil.
2: Iya, betul.
1: Kita ngomongin apa sih?
2: Gimana kalau kita omongin soal mainan? Iya. Karena anak kecil tuh kan identik dengan main-main ya, main games, betul, atau apapun itulah pokoknya mainan ya. Iya, siapa dulu nih yang punya cerita soal mainan waktu kalian lagi kecil?
1: Nah, aku tuh dulu tuh kalau aku kecil aku tuh dulu suka main itu obak engkle. Jadi tuh tau nggak sih engkle?
2: Iya, tahu.
1: Tau nggak email engkle? Nah, engkle itu kayak ke di tanah gitu, terus digambarin kotak-kotak gitu, terus ada batu kita lempar tuh kita kayak jalan loncat-loncat.
2: Yang pakai satu kaki itu nggak sih? Oh, oke.
1: Terus ada juga yang lompat tali pakai karet gelang.
3: Oh iya, tahu aku tahu.
1: Oh, kamu nggak ada.
2: Ini agak meragukan ya.
1: Iya.
2: Enggak.
1: Nah, kok kamu sendiri gimana?
2: Kalau aku dulu waktu zaman aku masih kecil ya, mainan yang paling aku inget itu biasalah anak kecil sore-sore main, apalagi mandi lagi habis tidur siang, terus bangun-bangun mandi. Yang zaman kecil dibedain tuh loh. Dibedain sama mama. Kamu harus bedaan dulu, kamu nggak boleh kelihatan pucat segala macam.
1: Nggak boleh bedakan loh.
2: Iya. Yang aku lihat emang jarang bedakan ya sekarang ya. Beda banget sama zaman kita tuh cemong gitu kayak habis kena tepung ya. Ini kita kue tau kita ini kok ditepungin ini.
1: Mungkin kue sekarang jadi kalau udah besar jadi kue.
2: Cool ya, lebih ke cool ya.
1: Cool.
2: Terus dulu Jackie juga Patch. Aku yang paling aku inget sih aku main peta umpet ya. Itu pasti. Peta umpet sama kalau kalian tahu mungkin buaya-buayaan.
1: Belum, gak ada sih di aku.
2: Kalau di aku dulu misalkan ya, kita kalau misalkan buaya-buayaan tuh nanti misalkan ada 10 orang nih, yang satunya dia jadi buaya, dia di bawah. Dia harus ngejar siapa
1: jadi,
2: yang
1: nangkep gitu ya?
2: Iya, nangkep-nangkep kayak orang gitu. Iya, pokoknya lah dia gak ketangkep itu dia harus kayak naik mungkin kayak lebih apa ya, polisi tidur atau apa, pokoknya yang lebih tinggi lah daripada daratan
1: tapi
2: gitu.
1: Tapi dulu waktu main tuh ada istilahnya pupuk bawang tau gak?
2: Jujur ya,
1: pupuk bawang?
3: Iya.
2: Dia yang jarang main itu yang pupuk bawang biasanya itu mungkin dia agak cupu ya, agak cupu kan gitu mungkin. Iya, paling lemah sih. Atau mungkin dia memang gak bisa ya terlalu banyak gerak.
3: Iya kan.
2: Tapi dulu aku juga inget aku main peta umpet itu pernah sampai sembunyi di bawah kolongnya mobil.
1: Waduh.
2: Kan di gang-degang rumah itu kan banyak mobil yang diparkir di depan rumah kan. Aku tuh bingung kayak sembunyi di mana lagi nih yang bisa aman gitu dari
3: gak
2: yang
3: ketahuan,
2: itu nggak kan? Ketahuan.
1: Untungnya kamu tuh nggak ngikut mobilnya kalau jalan.
2: Untungnya gitu, tapi aku bingungnya ya waktu itu ya aku pernah sampai kayak teman-temanku tuh nggak nemuin aku di mana gitu. Aku kok teman-temanku nggak ada yang nemuin aku, kok nggak ada yang manggil ya? Apa aku ditinggal?
1: Iya, bener banget. Nah kalau kan udah flow nih udah. Nah, kalau email sendiri nih yang beda pulau, beda pulau.
3: Nah, iya, kalau beda pulau tuh permainannya tuh banyak banget ya, lebih kayak lokal banget.
2: Oke, okay, apa tuh?
3: Permainan tuh kita bilangnya tuh gici-gici.
1: Gici-gici.
3: Iya, itu tuh kita kayak gambarin kotak gitu, kayak bentuk apa? Tanda tambah gitu. Terus kita bakalan lompat-lompat gitu.
1: Itu mungkin kayak engkle juga ya, tapi
3: hampir
1: gici-gici.
3: Iya,
2: oke.
3: Terus ada juga you bless. Nah, you bless itu lompat karet gitu.
2: Oh, lompat tali.
3: Iya, lompat tali.
1: Kita bahasanya
2: itu Jawa, dia bahaya. Iya, kita belum
1: ada istilah Inggris-Inggrisnya gitu ya.
2: Dia udah internasional, kita masih zaman dulu.
3: Tapi semua itu kalau mau diingat-ingat sekarang itu seru juga ya.
1: Iya, kadang pengen balik juga ya.
2: Betul. Tapi aku ngelihatnya sekarang ya, anak-anak kecil tuh udah jarang yang main kayak kita gitu. Kita dulu kan mungkin sore-sore atau enggak ada lagi waktu kosong ya, main keluar bareng. Tapi sekarang ya
3: semuanya
2: HP. Betul.
1: Iya, soalnya zaman kita enggak ada. Tapi kamu katanya udah.
2: Iya, tapi aku ada, tapi aku masih yang bergaul lah.
1: Iya.
2: Kalau kata mama, kamu tuh harus bergaul, kamu jangan di rumah aja. Biar punya temen. Tapi tetap aja jadi pupuk bawang habis itu.
1: Tapi dulu emang rumahku tuh deket sawah gitu. Jadi seringnya main juga ke sawah. Kayak istilahnya tuh kayak kita itu gopak gitu. Gopak tuh nyebur ke
2: sawahnya.
1: Jadi tuh cemong-cemong kayak gitu. Renang gitu.
2: Renangnya beda ya. Ini orang lain renangnya pakai air, namanya pakai lumpur-lumpuran ini.
1: Jadi enggak renang. Mandi lumpur.
3: Aduh.
2: Mandi lumpur.
1: Tapi di sana ada sawah enggak sih? Enggak, kepo aja gue.
3: Enggak ada.
1: Enggak ada nih.
3: Kalau di daerahku enggak ada.
2: Lebih ke pantai enggak sih iya, kalau daerah yang dia tuh?
3: Iya, terus kebun. Enak ya, berarti kebun itu banyak.
1: Wih, enak banget.
2: Kebun apa? Biasanya di sana.
1: Ya, kebun gitu mah apa saya.
3: Kebun jagung, pisang gitu. Terus yang serunya itu biar enggak ada sawah tapi kita bisa menikmati kebun itu karena ada rumah kebunnya. Jadi
1: oh, enak banget. Ya Allah.
2: Tuh kan ini jadi pengin ke sana.
1: Iya, ayo.
2: Kan. Jadi penasaran kita, kita ngebayangin terus ya kira-kira.
1: Iya. Yeah. Makanan tadi apa yang makanan tadi tuh yang kelapa diapain?
3: Iya, kelapa di kayak di apa? Dibuat jadi permen gitu.
1: Iya, udah.
2: Makin penasaran enggak sih?
1: Kita bisa mancing mania.
2: Mancing. Udah bukan kicau mania lagi ya, tapi yeah, mancing mania ya. Yeah. Udah bosen sama kicau-kicauan. Yeah. Oke. Oke, mungkin buat teman-teman yang ada mau cerita-cerita lagi ya atau mau request lagu, boleh banget gak sih? Kita masih open ya. Boleh langsung aja kemana tuh kalau mau request?
3: Kalau mau request bisa aja ke nomor WA kita yaitu 087790365617 atau Instagram kita
1: @istarafm
2: dan juga di Radio Viko Munitomo Surabaya.
4: Here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
5: Istara, number one, top 40.

0: dari kawasan Kampus Unitomo Surabaya 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Dan balik lagi sama kita UKM Radio Vkom
0: Unitomo Surabaya. Oke, masih sama kita ya, iya, di sini ya, dan lagi. Betul, dan tadi ada nih yang request, kan udah dari Instagram ya, dari DM, sekarang dari WA, ini dari Kak Adi di Malang, katanya ya, permainanku waktu kecil itu buat mobil-mobilan dari kulit jeruk Bali.
1: Oh iya, aku kayaknya pernah lihat FYP di tik-tik
0: apa tuh tik-tik? Typo. Iya. Tapi berarti ini permainannya lebih kreatif ya ini ya, karena ini memanfaatkan ya, barang-barang yang mungkin sudah tidak terpakai gitu ya. Oh iya, ternyata kan itu kan sudah kulitnya aja gitu loh, nggak mungkin dimakan kan?
1: Iya. Ya.
0: Dan juga Kak Adi ini request lagunya dari Bring Me The Horizon yang judulnya Lost. Okay. Nanti kita puter ya Kak lagunya ya.
1: Dengerin aja ya.
0: Betul.
1: Dan ada lagi nih dari Kak Ata di Sidoarjo. Nah, Kak Atar ini request lagu Breakfast at Tiffany by Deep Blue Something yang mengingatkan lagu favorit almarhum ayahnya. Nah, ada juga nih titipan salam buat ibunya di Lumajang. Nanti kita putar lagunya ya, Kak.
0: Oke.
2: Nah, ini aku juga ada nih. Tapi enggak cerita nih kakaknya dari Colsats. Sore mau request dong Kak lagunya Second Head. Oke. Nanti aku puterin dari Go-Go Dolls Iris. Oke. Nah, tapi kita udah enggak bisa lama-lama lagi nih.
0: Iya. Sedih banget.
2: Kita harus geser lagi ke kantin.
0: Nah, kita mau chance ya, kita mau nongs, kita mau ngobrol-ngobrol lagi di sana.
2: Gesernya di sono.
0: Iya. Kita japi-japi lagi tapi enggak di sini.
2: Iya. Nah, itu tuh nanti kalian bisa, pendengar bisa dengerin juga di Jumat depan-depannya lagi.
0: Oh iya, betul. Karena Jumat depan mungkin kita masih
2: libur ya.
0: Kita mau pulang kampung ya.
2: Oke, kita mau nostalgia masa kecil.
0: Iya, siapa tahu kita dapat cerita baru lagi ya.
2: Kita bisa ceritain di depan-depannya lagi.
0: Iya, jadi jangan lupa stay tune terus di Istara FM.
2: Nah, pendengar juga bisa follow IG kita Radio Vkom Unitomo Surabaya. Dan kalau request di nomor WhatsApp
1: 0877-9036-5617 atau Instagram kita
0: di @istarafm dan juga
1: Radio Vkom Unitomo Surabaya.
0: Betul banget.
2: Bye bye guys.
0: Dadah, sampai ketemu.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Area Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Area Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music
3: and information.
2: Radio.
3: Istara.
4: In the mix.
3: Back to back, beat to beat.
4: Come on.
5: Hit me with another track.
6: This is Magic Radio.
7: This is Oddie Murs.
8: Hi, we're the Wanted.
9: Hi, I'm Ellie Goulding.
10: We love new music.
11: Hi, I'm Pink.
10: On radio.
12: That was fantastic.
0: 101.1. Good music and information.
13: All day, every day. Real.
14: Istara.
13: You're listening to The Breeze across the...
0: Istara. Top hits.
15: Top hits.
0: Of this month.
16: We'll bring the music.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya.

0: information.
1: Ya udah.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Dari kawasan kampus Unitomo 101 Istara, Hits Music and Information. Selamat sore Arya Surabaya. Udah jam 4 nih ya. Artinya waktunya kita rilis Talenta Surabaya, jagongan bareng Rumah Literasi Digital.
1: Di hari ini.
0: Hari ini hari Jumat. Ada Brigit di sini yang akan nemenin Arya Surabaya selama 2 jam ke depan. Kalau ngomongin jagongan bareng RLD, RLD itu apa ya? Mungkin Arya Surabaya banyak yang baru dengar ya, atau masih bingung nih apa sih itu. Jadi sekarang Istara FM punya program baru namanya Rilis Talenta Surabaya Jagongan Bareng RLD, yang akan on air setiap Jumat dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore. RLD itu apa? Tadi udah Brigit sebutkan, Rumah Literasi Digital. Kalau dari namanya aja udah ada literasi, ada digitalnya juga. Jadi program ini kita tuh akan ngobrol santai soal literasi, digital, kreativitas, dan juga pasti ada cerita-cerita inspiratif yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Nah kalau minggu lalu nih Brigit ditemenin sama Mas Didi Istara nih, ya kan, Arya Surabaya. Sebenarnya orangnya ada di sampingku, cuman katanya Brigit sendiri aja dulu hari ini gitu ya, karena beliau sibuk mungkin. Jadi doain nih Arya-Arya supaya gak grogi nih, deg-degan, sumpah tadi udah salah ya pertama.
1: Buat yang tanya gitu kan, nomor telepon.
0: Oke, buat Arya Surabaya ingin ikutan diskusi nih, mau nanya-nanya terkait obrolan sore sore ini, bisa WA langsung ya ke nomor 0877-9036-5617.
1: Nah, dengan siapa kita bakal ngobrol, nanti bakal tahu gitu kan.
0: Yes, benar. Kalau gitu, jangan kemana-mana ya, tetap di jagongan bareng RLD Istara FM.
1: N.

dari kawasan kampus Unitomo, 101 Istara Hits Music and Information. Masih dari studio Istara FM bareng Brigit di Rilis Talenta Surabaya Jagongan bareng RLD. Are Surabaya. Are Surabaya di depan aku.

0: aku nih sudah ada tamu spesial dari Rumah Literasi Digital. Mungkin sebagian area-area Surabaya udah ada beberapa yang tahu nih tentang kegiatan atau konten RLD di sosial media, tentang RLD-nya sendiri, tapi belum tahu siapa nih di balik gerakan RLD ini dan bagaimana RLD ini bisa lahir. Langsung aja ya kita sapa. Halo Mas Ali, halo Mas Parto.
1: Halo Mbak Ana.
0: Oke, akhirnya lengkap ya studio sore ini. Mas Ali, Mas Parto, sebelum ngobrol lebih jauh nih, pengen nanya dulu, gimana kabarnya hari ini?
2: Surabaya masih panas.
1: Oh. Kabarnya nih masih ngantuk. Biasanya kan kita ini kaum bangsawan, bangsa tangiawan. Ini tadi pagi-pagi sudah harus bangun.
0: Oh, udah harus bangun tadi.
1: Bangsawan.
0: Ngapain Mas? Ngapain bangun pagi-pagi?
1: Ini. Ya, sebagai bapak-bapak ini kan punya kewajiban.
0: Okay.
1: Kewajiban antar sekolah. Habis itu nggak bisa tidur. Ngantuk sampai sekarang.
0: Oke. Ternyata bapak-bapak ini seorang benar-benar bapak-bapak ya, guys. Area Surabaya. Nah, Mas Ali, Mas Parto, langsung aja nih ya, biar area Surabaya makin kenal sama sosok, dua sosok ini di balik Rumah Literasi Digital. Coba ya, tadi kan udah saya perkenalkan Mas Ali dan Mas Parto, tapi pengen tahu lebih deep nih, Mas Ali sebagai apa, Mas Parto sebagai apa nih? Dan kenapa sih akhirnya Mas Parto dan Mas Ali ini melahirkan Rumah Literasi Digital? Monggo Mas.
1: Siapa dulu nih ngomong?
0: Boleh Mas Ali dulu nih. Ini yang semangatnya kelihatan banget.
2: Sesuai huruf ya.
0: Iya, Ali dulu abjad ya.
2: Kalau Mas sekolah itu absennya mulai abjad.
1: Ini nih huruf A itu terkutuk.
2: Sekolahnya sering disetrap ini.
1: Tak ganti saja nanti. Jangan A ya. M dulu ya.
0: M dulu.
1: Muhammad Ali ini. Biar terakhir-terakhir kalau ngobrol. Jadi gini, ini kenapa kemudian ada namanya RLD kan ya? Awalnya kan iseng, awalnya iseng sebenarnya. Coba iseng-iseng aja.
0: Oh, enggak meresahkan sesuatu ta? Biasanya kan mendirikan sesuatu itu karena resah atau apa?
1: Oh enggak.
0: Oh, ini.
1: Jadi gini ya, itu tadi intermezzo aja. Jadi kawan-kawan wartawan di Surabaya ini kan sering ngopi kan, sering ngopi dari warkop ke warkop, ya kan. Setiap hari ketika ketemu ngajak kolaborasi, ngajak kolaborasi. Nah, kolaborasi yang seperti apa ini kan nggak jelas, nggak konkret yang diinginkan kawan-kawan. Tak dengerin aja itu kan. Ya salah satunya yang suka ngomong kolaborasi si itu si direkturnya RLD sekarang Yeldon itu kan.
0: Oh, yang minggu lalu ya. Minggu
1: itu lalu kan selalu ngomong kolaborasi, kolaborasi. Kolaborasi apa, cok, aku bilang gitu kan. Karena sudah banyak nih kawan-kawan wartawan kalau kolaborasi ya ujung-ujungnya nanti kemudian ya sudah selesai seumur jagung gitu kan. Kolaborasi kemudian lantas ada tawaran lain ya. Kolaborasinya pindah lagi, nggak jelas gitu. Nah, tiba-tiba Parto ini kan, sang CEO kita ini.
0: Oh, CEO nih?
1: CEO nih, CEO-nya mungkin nanti Hari Tanu dibeli itu medianya nanti. Jeragan media antero jagat.
0: Jadi ini makin kepo nih, apa sih sebenarnya RLD ini?
1: Nah, dari situ kemudian Parto ini munculkan nama, punya nama Rumah Literasi Digital. Wah, tak tangkap lah itu. Kayak iki oke iki jenengi ya. Namanya oke.
0: Oke, apa yang bikin oke? Memang terdengar seperti Rumah Literasi Digital. Itu sangat seperti kayak ya literasi.
1: Suci,
0: gitu.
1: Namanya itu suci.
0: Iya, enggak ada jelek-jeleknya.
1: Enggak ada, namanya suci. Enggak ada kepentingan, seolah-olah enggak ada kepentingan.
0: Ini berarti gitu pure kan? Dari Mas Parto ya.
1: Nah, Parto mungkin ini persepsi saya. Parto pasti punya pemikiran lain. Gini Mbak, di RLD ini kan banyak kepala itu kan. Kalau saya tanya apa RLD, aku yakin jawabannya beda-beda gitu. Pasti beda-beda.
0: Kalau nanya member-member RLD nih, beda-beda gitu.
1: Nah, orang RLD sendiri Oh, apa okay, sih okay. RLD? Beda-beda nanti.
0: Okay.
1: Karena mereka bergabung itu kan tujuannya beda-beda. Ada yang masuk ke RLD karena koncoan, karena cari teman. Ada yang cari kepentingan ekonomi. Ada yang cari keilmuannya gitu kan, karena banyak edukasi. Jadi beda-beda persepsinya.
0: Kalau koncoan berarti ini masuknya kayak komunitas kan?
1: Nah iya. Iya, bahkan kemarin aja teman kita bilang, kenapa kok direktur gak ketua gitu kan. Ya kita gak bisa nyalakan, karena memang ini wartawan. Semua orang pinter, semua punya persepsi masing-masing.
0: RLD itu media ya, jurnalis ya?
1: Bukan hanya wartawan, awalnya memang wartawan, lama-lama berkembang. Tapi kita coba kembali ngomong RLD lagi. Ini persepsi saya pribadi, nanti Parto pasti akan beda punya pandangan soal RLD. Cita-cita beliau bikin nama RLD itu sangat mulia, beda dengan saya.
0: Kok mas apa?
1: Nah aku, ya apa caranya LED jadi duit?
0: Oh, cuan ya?
1: Iya.
0: Oh, oke okay,
1: kak. Karena gini mbak, kalau saya bawa nama lembaga pers itu kan medeni. Wedi wong delok, wih, pewarta foto Indonesia, wih, IGTI, wih, PMI, ngeri kan. Tapi jajal ide teko iki nggawa jeneng rumah literasi digital mulia. Siapa dalamnya wartawan? Pasti CSR ini. ini non profit kan gitu kan. Nah, itulah keuntungan bagi saya nih. Ketika kita bawa nama non profit yang seolah suci, ini keuntungan. Itu loh di situ. Yaitu pribadiku sih.
0: Okay.
1: Itu. Nah, Parto pasti punya tujuan yang lebih mulia daripada saya itu.
0: Oke, untuk Mas Ali coba ya sebentar dulu nih, aku mau coba ke Mas Parto nih, gimana nih, karena mulianya tuh seperti apa kata Cak Ali nih, gitu.
2: Ya memang ya karakternya Ali seperti itu sih, selalu ada kepentingan di balik. Tapi berangkat dari itu, ketika saya ngopi sama Ali, dia resah karena ajakan teman-teman untuk kolaborasi, terus juga saya juga berangkat dari keresahan sendiri. Sebenarnya itu dari rumah. Kalau boleh curhat, sebenarnya saya seorang suami, seorang bapak yang kemesraannya itu direnggut oleh gadget oleh HP, oleh apalah itu. Artinya ketika istri baru bangun yang dicari itu handphone, anak baru bangun yang dicari itu handphone.
0: Berarti ini berawal dari personal ya,
2: artinya kan
0: experience ya.
2: Ketika saya berpikir semuanya akan beralih ke mode digital. Semuanya akan beralih ke mode digital, yang dulunya itu ketika mama kumpul di depan rumah merumpi, sekarang update medsos. Yang dulunya itu belanja ke pasar, sekarang paket COD.
0: Benar-benar.
2: Dan yang paling membuat saya resah itu kan ketika banyak informasi yang berseliweran, terutama informasi-informasi terkait berita pemberitaan itu ada yang hoax. Nah, istri saya sendiri akhirnya yang, ya ini loh ada info kayak gini. Nah, kebetulan saya mengelola beberapa media dan web. Terus saya jawab, oh itu informasinya nggak benar. Harusnya seperti ini. Bahkan anak saya sendiri pun ketika saya ngomong, ayah bikin ini loh, ini yang bikin ayah. Anak saya nggak percaya. Wah, ayah lu cuman di depan laptop gini.
0: Ya,
2: akhirnya saya ke Ali, ayolah kita beri literasi, terutama minimal dari rumah. Karena kenapa ngomong rumah literasi? Karena literasi itu berawal dari rumah, dan orang tua itu influencer pertama untuk anaknya. Jadi arus informasi, karena kan Ali dan teman-teman ini termasuk pembuat informasi.
0: Yes, benar. Nah,
2: jangan sampai pembuat informasi yang legitimasinya itu jelas, ada etika jurnalistik, kalah viral dengan media sosial.
0: Yes, benar. Wah, itu penting tuh.
1: Iya kan, Mbak?
0: Yes.
1: Mulia sekali.
0: Keren
1: kan cita-citanya
0: sih.
1: Tuh.
0: Nah, karena kemuliaan ini aku jadi punya pertanyaan, Mas Parto, gitu kan. Tadi kan ngebangun ini berawalnya sebenarnya dari personal, dari anaknya yang tadi ngelihat Mas Parto padahal bekerja sebenarnya, cuman kan ayah enggak masa sih yang bikin padahal ayah cuma di laptop gitu kan, cuma di depan laptop. Berarti kan menurut Mas Parto nih, kenapa literasi digital ini justru penting banget, khususnya dengan kondisi masyarakat sama anak muda yang sekarang saat ini kurang secara literasi di digital?
2: Ya, hari ini kenapa saya butuh itu kan karena saya melihat beberapa itu hanya sebagai konsumen. Dia sebagai penikmat konten-konten digital, dia sebagai tanpa adanya filter loh. Apakah informasi itu benar atau akhirnya saya coba bikin ini sama teman-teman rumah literasi digital. Awalnya memang targetnya adalah meliterasi di lingkungan kita. Bagaimana memilah informasi, bagaimana beretika dalam media sosial. Jadi posting itu tidak hanya sekedar posting, karena satu posting itu bisa berdampak. Terus kemudian seiring berjalannya waktu kita bertemu dengan UMKM. Jadi kita coba bikin pelatihan UMKM di posting agar itu menjadi jejak digital, nggak hanya sekedar posting.
0: Oke, jadi justru jejak digital itu sangat penting ya ke depannya.
2: Ya, betul.
0: Oke, ini aku ada pertanyaan lagi nih. Tapi kayaknya ini lebih seru kalau dijawabnya sama Mas Ali ya.
1: Apa ini?
0: Tantangan terbesar nih membangun komunitas RLD ini. Tantangannya apa ini? Kan, oke, kalau Mas Ali kan pengennya cuan nih ya kan, lebih ke cuan nih. Kalau Mas Parto mulia nih. Tapi kan itu butuh tim, ya kan? Nah ini apa Mas? Ini pasti seru nih kalau diceritain.
1: Kalau tantangan ya, yes, sama dengan organisasi pada umumnya ya. Tapi gini Mbak, ini RLD ini kan bahasanya kumpulan para jurnalis. Dan tahu sendiri kan, jurnalis itu adalah manusia yang paling susah diatur. Maunya menang sendiri, paling bener. Terus pokoknya susah diatur lah. Mending mahasiswa pelajar TK itu lebih gampang.
0: Idealisnya tinggi ya.
1: Nah, jadi kalau tantangannya kita harus ini aja, ya, bersabar, mengikuti arus ya. Karena mereka adalah orang-orang hebat yang punya irisan yang sama dengan kita. Meskipun kadang secara ide, cara gagasan gak pernah ketemu. Saya dengan Parto aja jarang ketemu kok. Kalau ayah lain karo Parto kan. Tapi kita punya irisan yang sama di sana. Katakanlah saya suka daging sapi tapi suka perpeloatinya, jeroannya. Parto gak doyan jeroannya, tapi kan sama-sama daging sapi gitu.
0: Ya,
1: kan. Ya. Nah, itu irisannya di sana. Ketika bicara tadi, saya bicara lebih ngomong cuannya, Parto lebih ngomong idealismenya. Sebenarnya itu kan dua sisi mata uang yang berbeda. Tapi kan tetap satu itu mata uang gitu.
0: Yes,
1: benar. Kalau itu disatukan menjadi uang yang utuh dan sangat berharga, bisa beli oleh-oleh kalau kita bisa luar kota, bisa beli buat beli kopi kan gitu. Nah, ini kalau dua sisi mata uang tidak kita ketemukan, enggak disatukan ya enggak jadi apa-apa, enggak jadi nih barang gitu kan.
0: Iya, berarti harus menyatukan visi dan
1: Tantangannya apa kemudian ya, kita harus legowo nih ketika melihat kawan-kawan kita agak gateli kan gitu, kadang kan ya resek cakar PDW. Ya wis legowo aja Mbak, legowo. Meskipun kita kadang roweng gitu kan. Wah, tapi ya wis enggak masalah kalau kita emang enggak suka lagi marah ya luapkan aja. Yang penting selesai, jangan sampai kemudian besok jadi udun. Rasanya Surabaya kan udun.
0: Dibawa ke hati ya.
1: Enggak apa-apa dibawa ke hati, enggak apa-apa. Kan dari hati itu kan turun, dari mata turun ke hati kan. Akhirnya dicinta gitu kan.
0: Jadi cinta. Enggak apa-apa. Oke, jadi rumah literasi digital ini apa ya, selain tantangannya banyak, menyatukan orang-orang di dalamnya sendiri sebelum keluar berarti ya. Kayak gini. Nah, area Surabaya ternyata di balik rumah literasi digital tuh ada banyak prosesnya, keresahannya juga ada, tapi semangatnya juga untuk terus ngajak masyarakat berkembang bareng di era digital sekarang ini tuh cukup kuat ya. Oke, habis ini kita lanjut ngobrol soal dunia digital, fenomena media yang terjadi sekarang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Jagongan bareng Rumah Literasi Digital hanya di Istara FM.
3: another hit. The number one radio station. The best music on the best Kenapa? Station. 10, 9, 1, number one.
4: Istara.
5: Number one, top 40.
4: Of this month.

0: music in the mix. It's time for a classic. Classic.
1: Hit music and information.
2: Lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
3: Wah iya bagus banget.
2: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
2: Oh batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Mau kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404985 75.

0: Masih dari studio Istara FM dari kawasan Kampus Unitomo 101 Istara Hits Music and Information. Masih di jagongan bareng RLD, bareng sama Brigit, Mas Ali, Mas Parto. Nah, buat area Surabaya yang masih pengen ikutan diskusi, mau tanya-tanya langsung nih ke Mas Ali dan Mas Parto, bisa langsung WA ke 0877-9036-5617. Nah, Mas Ali, Mas Parto, kalau ngomongin anak muda sekarang nih ya, sebenarnya kan banyak banget nih yang kreatif ya. Tapi masalahnya, banyak juga yang minder untuk memulai dan bingung mulai dari mana. Pertanyaanku nih, mau dijawab mas-mas, terserah. Kenapa anak muda takut memulai nih, kira-kira?
1: Siapa dulu nih yang mau jawab?
0: Siapa yang mau jawab? Suaranya Mas Didi, guys.
1: Belum ada masuk.
2: Parto itu, Parto.
3: Apa? Kenapa anak muda malas mulai ya?
0: Iya, Parto. Takut sih, lebih cenderung takut
3: lebih
0: gak sih?
3: Lebih cenderung takut.
0: Takut duluan. Saya juga gitu,
3: Sal. Saya pikir ketika takut itu ya kalah sama dengan anak saya masih umur 5 tahun. dia mau memulai pun dia tinggal tekan voice over di laptop, dia tanya. Kalau yang kemarin itu masih ada tung-tung sahur, masih zamannya tung-tung sahur, terus dia cari di situ. Ini kalau teman-teman muda itu masih takut memulai, ya mungkin karena dia terlalu banyak tahu. Kalau pepatah orang tua zaman dulu bilang terlalu banyak tahu itu nggak efektif juga. Jadi saran dari kami mungkin yaitu coba aja seperti anak kecil. Anak saya umur 5 tahun, dia tinggal voice over, bahkan sekarang ada Dola AI ya. Yang lagi marah di teman-teman di
0: Dola.
3: Iya. Jadi AI hanya saja kalau teman-teman muda harusnya lebih canggih lah daripada anak saya yang baru 5 tahun gitu.
1: Ada si Dola ya, Pak?
3: Iya, ada si Dola.
0: Oh, jadi si Dola ini digunakan untuk bikin ini media apa namanya, konten atau gimana?
3: Kalau di Dola itu kalau anak saya dia lebih banyak ke kerjakan PR. Jadi hari ini orang tuanya sangat tidak berguna sekali.
0: Ini kelas berapa, Mas?
3: Kalau yang anak saya itu masih PAUD.
0: PAUD udah pakai AI?
3: Pakai AI.
0: Tuh area Surabaya, anaknya Mas Parto PAUD udah pakai AI. Kalo coba.
3: Yang lebih tua kelas 3 SD sudah bisa bikin konten. Pakai AI bikin video.
0: Oh, udah menggunakan video menggunakan AI?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, bicara tentang AI nih. Rumah Literasi Digital kan minggu lalu ya, Mas Didi ya. Kita ngomongin produk AI-nya ya. Tapi boleh nggak ini lebih deep story-nya seperti apa sih gitu? Secara dari Rumah Literasi Digital untuk mengembangkan AI ini untuk mendukung literasi digitalnya sendiri gitu. AI ini sebenarnya untuk apa gitu? Versinya Rumah Literaris, mungkin Mas Parto ini kayaknya.
3: Iya. Jadi kalau saya sih kenapa kita penting untuk literasi ya. Memang fenomena itu kita nggak perlu cari di luar ya. Di rumah itu sudah sangat banyak fenomena itu, terutama transformasi digital. Contohlah anak saya yang dia menggunakan AI, akhirnya dia malas untuk belajar membaca buku.
4: Peaknya di sini.
3: Jadi sedikit-dikit dia tanya AI, dikit-dikit tanya AI. Akhirnya literasi dasarnya itu yang perlu kita kita isi. Jadi AI itu bukan kita perlukan sebagaimana asisten atau kalau dalam bahasa saya itu kalkulator, hanya untuk mempermudah. Ya kita jangan hanya mengkonsumsi saja, tapi kita tahu bagaimana memerintah AI itu.
0: Apa ini? Di interview ini. Oke, lanjut Mas Parto. Ngomongin AI tadi ya, di aku kemarin dengar kalau ada pelatihan AI di Rumah Literasi Digital. Yes. Nah, itu tuh apa yang latihan apa gitu? Kalau boleh tahu nih. Apakah untuk konten kreator atau untuk apa ini?
3: Kalau yang kemarin kita bikin itu video short content. video-video pendek itu tentang bagaimana membuat karakter di AI, menjadi sutradara di AI. Cuman kita tidak serta-merta membagikan prompt seperti hanya yang banyak-banyak. Jadi kita di Luma Literasi itu kita bagaimana membuat perintah menjadi majikan untuk AI itu. Jadi kita kemarin itu pakai ChatGPT yang umum, terus Grok. Kemarin yang bawa Mas Denny itu banyak, dari mulai dari teman-teman wartawan, teman-teman hotel, bahkan ada teman-teman yang agensi juga ikut.
0: Oke, ya. Jadi Mas Denny ini yang mentornya ya?
3: Mentornya.
0: Oh, boleh nih kapan-kapan diundang mungkin Mas Farto ya?
2: Yeah.
0: Biar kita lebih deep tahu nih apa sih, karena setauku ya kalau AI itu tiap orang akhirnya hasilnya beda-beda ya.
2: Yep.
0: Nah, itu apakah RLD mengajarkan hal seperti itu seperti kayak promnya atau apa gitu, Mas?
3: Ya karena RLD itu kan basisnya jurnalistik ya, kolaborasi teman-teman wartawan. Ya kita tahulah wartawan itu pandai banget framing berita yang awalnya itu baik menjadi mungkin tidak baik karena satu atau dua frase dari teman-teman jurnalis.
0: Bisa fatal ya?
3: Bisa fatal. Nah, jadi bedanya belajar AI di luaran dengan belajar AI di RLD itu, kita bisa lebih memahami diri bagaimana membuat perintah, bagaimana menyuarakan keinginan lah, seperti itu.
0: Oke. Dengan maraknya AI ini juga, ini sih Mas, ini kita keluar jalur dari pelatihan. Banyak informasi-informasi di media sosial yang akhirnya yang sebenar-benarnya informasi malah nggak viral, yang hoax malah viral. Itu bagaimana itu?
3: Kita juga pernah gandeng sama salah satu universitas di Surabaya untuk membuat pelatihan mendeteksi konten AI.
0: Ya.
3: Contohnya kalau kayak kemarin banjir di Kalimantan atau Sumatera itu banyak tuh kan konten-konten AI yang gajah hanyut, yang ikan paus terdampak. Kan, nah kita di Luma Literasi itu juga mengajarkan bagaimana mendeteksi apakah ini konten bikinan AI atau konten real, karena untuk hari ini membedakan itu AI atau real secara kasat mata itu hampir sangat tidak mungkin.
0: Iya sih, iya benar juga. Oke, AI nanti mungkin next diskusi nih Mas, biar lebih deep, nanti mungkin diajak juga Mas Deninya. Nah aku mau nanya nih untuk Mas Ali nih. Kalau Mas Ali kita ngomongin lebih ini aja ya, bagaimana cara menemukan value diri di tengah dunia digital yang sekarang marak banget di mana-mana. Bahkan tadi ya anak PAUD aja pakai AI, anak PAUD lah saya baru tahu ya. Kayaknya saya harus ajarin anak saya juga tuh.
4: Ini kalau saya pribadi sebenarnya kalau orang itu pasti punya cara masing-masing. Kalau saya pribadi ini kan sebuah perjalanan dari saat kuliah gitu kan. Jadi pilihan banyak, menu banyak, makanan banyak. Yang dijejelkan ke mulut kita itu, yang suruh makan produk itu banyak. Lalu kemudian kira-kira mana ini makanan yang tidak buat kita mules-mules stres, mana tidak buat kita habis makan itu kemudian ke toilet itu apa? Itu yang kita pilih. Sama hari saya sendiri, kalau pengalaman saya dulu semua saya pelajari, saya makan tuh semua, ya ternyata ada pada satu titik yang ini kemudian cocok gitu kan. Passion, seneng gitu kan. Dan itu kemudian harus kita jalani. Harus jalani terus bertahun-tahun. Yang pastikan juga terkadang kita juga harus narsis ya.
0: Narsis
4: penting. Jadi orang itu gak boleh sembunyi. Kayak Parto dulu sembunyi terus tuh. Parto itu mbak,
0: gimana itu
4: sembunyi? Parto itu orang hebat yang sembunyi di dalam gua gitu kan.
0: Kenapa itu? Padahal kan Mas Parto ini selain foundernya RLD, juga ternyata di balik layar laptopnya itu dia sangat apa ya, berkepentingan
4: ya, itu ya? Kayaknya dia termakan oleh kutukan sosial. Kalau orang IT itu kan di belakang layar itu kan. Tapi saiki jamane beda. Nek kowe ning gurit terus ya ora ketok-ketok.
0: Gimana Mas Parto? Ada itu, konten enggak?
4: Itu yang saya coba. kan bahwa kalau kita pengen punya value yang kemudian bisa ditoleh oleh orang, kan berarti kita harus, kalau dibilang sombong, bilang pamer ya monggo. Yang penting tujuan kita adalah ya seperti yang pengen bilang personal branding gitu kan. Nah, waktu dulu saya juga suka nulis, saya suka video, suka ini, suka segala macam, cak silat apapun, tapi kemudian pada suatu titik setelah kontemplasi sekian minggu, sekian bulan purnama, kemudian menemukan bahwa pilihan saya adalah di foto kan gitu. Cocok ini kayaknya. Enggak usah mikir berat-berat kayaknya waktu itu kan. Tapi ini bisa cepat menghasilkan cuan kalau foto. Kita motret manten aja lah. Lumayan toh. Satu roll 36 frame dapat waktu itu 250 ribu ya gitu kan. Enak gitu.
0: Oh, dulu masih pakai roll nih ya.
4: Kan karena cari duitnya cepat ya, maklumlah kita ini kan kaum-kaum proletar gitu kan. Kuliah PR sendiri. harus cari jalan pintas gitu.
0: Iya, keren.
4: Mau jadi penulis buku juga lama prosesnya, belum tentu juga bukunya laku kan gitu.
0: Iya.
4: Mau jadi wartawan juga siapa mau nerima gitu. Kalau fotografer itu kan banyak mau nerima pada waktu itu. Tapi ya itu proses panjang, kemudian supaya dikenal, ditoleh orang, maka kita harus sering pamer foto kita di publik nih, pameran. Memang modalnya lumayan lah. Ya.
0: Tapi, modal di awal dulu ya berarti. Ya,
4: modal ya sepet kanan kiri lah, ada teman kanan kiri, ada pak dosen, ada siapa minta bantuan. Itu ya. Jadi itu kalau kita pengen tahu, orang tahu siapa kita dan kita pengen survive ini kan, ya juga jangan sembunyi-sembunyi. Parto dulu sembunyi itu, lama itu. Sembunyi lama. Saya dulu enggak tahu itu, ternyata Jatim Now itu Parto yang buat gitu kan. Tahu saya kan almarhum kawan saya Topik gitu. Terus ada produk media lain, ternyata di belakangnya Parto semua. Nah, pada waktu itu saya sama kawan-kawan pewarta foto Indonesia itu punya gawe nih, pameran sama workshop. Saya bilang, "Tok, sudah saatnya Anda menampakkan diri. Jangan jadi lelembut terus. Bahaya jadi lelembut terus ya. Harus jadi manusia Anda itu." "Oh, enggak, udah. Tipikalnya Parto. Kalau enggak dikasih langsung surat perintah itu enggak jalan. Langsung bikin surat bertanda tangan ketua KPU Jatim. Wes tok. Ya mau gak mau kan?"
0: "Iya."
4: "Jangkrik," katanya. "Ya semua gak mau dihadir tuh." Nongol. Ngomongnya enak, tausiahnya tentang IT tuh enak banget tuh. Itu. Sampai sekarang ketika Parto muncul nongol, dicarilah orang gitu kan. Jadi konsultan. Jadi penasihatnya orang-orang stres, terutama wartawan-wartawan yang stres, website-nya kacau gitu kan, lari ke Parto semua. Jadi dokter sekarang nih.
0: Berarti Mas Parto nih expertnya ya di IT lah ya?
2: Iya.
0: Gitu. Udah banyak Mas yang dipegang.
2: Hampir ya 90 lebih lah. 90 media
0: Arya Surabaya, Mas Parto ada di rumah literasi digital. Oke, aku coba nanya ke Mas Ali lagi nih. Di era sekarang digital balik lagi di nowadays. Nah, itu bagaimana cara membangun komunitas yang sehat, Mas?
4: Siapa nyut? Apa tadi? Nyut?
0: Nude.
4: Oh, dengar kunyut deh. Itu kan foto nyut.
0: Mohon maaf ya, ini karena beliau ini fotografer ya, gitu kan. Terus kalau ngomongin nyut langsung kemana-mana gitu kan.
4: Apa nude? Rasanya itu nyut ya, foto nyut.
0: Mute kali ya. Gimana Mas nih cara membangun komunitas yang sehat gitu Mas? Karena kan pengalaman ya, saya pernah ikut komunitas, nggak berjalan lama. Lama akhirnya di dalamnya berpolitik, bubar jalan, itu banyak ya, gitu kan.
4: Itu persepsi Mbak, sehat atau sakit itu kan persepsi sebenarnya. Dengan kita berkomunitas saja kita sakit loh sebenarnya. Ya enggak?
0: Gimana tuh?
4: Nah, iyalah. Orang berkomunitas itu udah orang berkomunitas itu ya sudah enggak dibayar, dia ngeluarin duit, buang waktu, ninggalin keluarga. Sakit enggak dia?
0: Iya, iya, paham.
4: Ini kan kumpulan orang sakit tuh komunitas itu kan. Orang-orang stres yang butuh teman ngobrol, butuh aktivitas bersama.
0: Butuh konco-konco doang
4: butuh
0: ya.
4: Butuh konco orang kesepian itu sebenarnya.
0: Iya, butuh konco aja butuh modal maksudnya.
4: Orang-orang sakit itu. Kalau enggak sakit ngapain berkomunitas? Kerja, pulang sama keluarga, anak istri. Selesai kan gitu. Itu orang sehat itu. Malam tidur tertib. Nah, kita jam 12 malam masih bantah-bantah, gontok-gontokan apa enggak jelas kan itu kan ya. Sakit enggak itu?
0: Bikin pengajian ya.
4: Ya, ini persepsi soal sehat atau tidak sehat tuh kalau bicara komunitas itu persepsi.
0: Tapi aku setuju sih dengan yang tadi Mas bilang bahwa kalau masuk komunitas ya, saya masuk komunitas mobil nih Mas. Karena saya pengen dapat teman-teman yang ngerti akan mobil itu kan. Jadi enggak apa. Tapi ternyata emang benar butuh modal. Apalagi kalau dipilih
4: kalau
0: buat event-event.
4: Cuma ngerti soal mobil bengkel banyak kok ngapain?
0: Cari teman sih.
4: Kan orang sakit itu kan.
0: Sakit
4: sorry loh. Yang berkomunitas jangan protes nanti saya dimarahin. Ini guyon.
0: Iya.
4: Serius urip.
0: Udah sakit tambah sakit nanti.
4: Ya gini Mbak. Tapi ini tadi ya ini guyonan tapi kalau kita pengen sehat itu memang kita harus berkomunitas. Berkomunitas adalah merawat kewarasan ya.
0: Yep.
4: Kita hidup ini itu kan ada namanya idealita dan realita. Jadi ada saatnya kita harus pragmatis dan oportunis kan. Pragmatis oportunis lah podohai. Idealis yo. Idealita dan realita. Idealita idealisme dan realita itu realitas kehidupan. Ya kita memang dituntut kewajiban kita bekerja sama keluarga. Tapi kita setiap orang sebenarnya punya hobi, punya ruang-ruang idealisme yang itu biasanya kadang bisa menangkis penyakit-penyakit hawa-hawa jelek gitu kan. Ben gak gampang kena santet jadi ini. Mau seneng-seneng kan ngono. Kalau kita ketawa-ketawa itu santet kan gak berani itu. Maka mempan jadi ini. Ya intinya biar sehat panjang umur itu kan kita harus juga menyisihkan bahwa kita adalah manusia, kita bukan robot. Maka berkomunitas itu kan itu katanya nih. Kalau komunitasnya positif, kegiatannya positif, enggak mabuk-mabukan, enggak narkoba, enggak trek-trekan, enggak baco-bacoan itu kan bagus. Untuk rasa otak kita, kemudian merawat kewarasan kita, hati kita tuh supaya juga happy kan gitu kan ketemu orang-orang
0: lebih ada ya, nilainya
4: ketemu
0: lebih
4: orang-orang
0: ada.
4: Yang sama-sama gelisah itu kan ya menarik tuh.
0: Yes, benar.
4: Curhat-curhatan kayak sepenting sing penting ojo saling membunuh, saling menjelek-jelekkan tuh gak bagus. Ya di RLD kan anggap aja komunitas seperti RLD ini kan sebenarnya aku rada serius sih jangkrik. Itu serius sih kalian.
3: Aku sampai tak dengin.
4: Kita tahu sih
3: ya. Tak dengin.
4: Wartawan kok serius sih orang masuk. Yo intinya gini, kalau di RLD kan kita tuh semuanya sama-sama punya sebenarnya punya kegelisahan yang sama gitu kan, bahwa kalau Partok tadi bilang bahwa narasi di dunia digital ini sudah nggak karu-karuan gitu kan. Lah kita punya ruang-ruang idealisme sebagai seorang jurnalis. Dari 100% mungkin idealisme kita 20% lah. 8%-nya kita pragmatis mencari cuan gitu kan.
0: Benar.
4: Begal kanan kiri gitu, cari narasumber kilaf gitu. Ya apa cara jadi duit gitu kan. Ya apa cara berita jadi duit, proposalnya diajukan ke sana sini, itu uang pragmatisme kita melayani orang asal bapak senang ABS kan gitu, narasumber senang, perusahaan kita juga jalan, itu uang pragmatisme. Tapi apakah kemudian kita seumur hidup akan berada di kolam itu kan. Ingat bahwa kita adalah jurnalis juga manusia. Wartawan juga manusia, wartawan bukan tukang gitu kan. Jadi ya lah ini alhamdulillah kawan-kawan kemudian juga punya kesadaran sedikit, meskipun agak-agak kadang-kadang ya gerojal-gerojal gitu ya jalannya. Ini ketemu nih kawan-kawan yang punya kesadaran sekian persen tadi, bertemu kemudian ya kita mencobalah ini RLD menjadi medan idealisme kita. Syukur-syukur kemudian RLD secara, selain proyeknya idealisme kita yang kita senangi, ada duitnya gitu kan. Meskipun tidak banyak, tapi kan lumayan nanti bisa berangkat haji masing-masing kan, bagus tuh. Yang iya. Islam gitu kan, yang Nasrani mau ke
0: Holy Land,
4: Vatikan mana?
0: Holy Land
4: tuh mana?
0: Holy Land bisa ke Vatikan, Yerusalem.
4: Nah itu kan juga bagus, yeah. Meskipun gak dapat besar kan lumayan toh, yeah. Kita bisa beli rumah lagi, beli mobil kecil-kecil gak apa-apa mbak.
0: Itu kecil-kecil.
4: Loh, kecil itu.
0: Besar gimana? Besar beli itu tadi yang punya
4: Pak Haritano. Helikopter pesawat itu besar itu. Ya itu kan idealisme kita pengennya yeah. Seperti itu. Ini idealisme loh itu. Itu idealisme. Bagaimana kita ruang-ruang idealisme kita menjadi idealisme yang dibayar gitu. Ada bayarannya di sana.
0: Berarti diawali dengan idealisme, tapi harus dipikirkan bagaimana idealisme itu jadi kenyataan.
4: Ya ini kan logis.
0: Ya benar.
4: Itu okay. Idealis itu. Idealis kalau nggak ada biaya, yuk nggak makan, kita nggak jalan itu.
0: Oke. Okay.
4: Itu idealisme kita. Kalau pragmatisme kan kita disuruh orang nih, suruh perusahaan. Oh perusahaan nggak mungkin nih pragmatis, kita tukang. Di RLD kan tukang. Ini kehendak kita sendiri loh. Bikin proyek apa itu kehendak kita loh.
0: Makanya orangnya isi idealis semua ya.
4: Iya makanya susah diatur kan. Susah diatur. Uangnya atau nani jajah ya, aduh ampun. Uturannya angel kabe.
0: Oke, biar balance nih ya Mas Parto ya. Aku pengen tahu jawaban dari Mas Parto nih, dari sisi Mas Parto bagaimana cara membangun komunitas yang sehat. Gitu.
2: Komunitas yang sehat bagi saya itu ya memang ya seperti RLD ini saya anggap sehat meskipun orangnya ya
0: nggak sehat.
2: Mohon maaf ya, bangsat-bangsat semua kalau saya ngomong.
4: Loro pikir.
2: Loro pikir kafe ini semua. Jadi kalau misalkan ini ada Ali yang memang basicnya itu fotografi ya. Jadi kalau mungkin dia terbawa oleh karakter fotografi. Satu kali jepret dia sudah dapat berapa frame. Urusan apa yang akan dipublish ya itu nanti akan diedit. Itulah kenapa ketika dia ngomong kegiatan dia langsung taktis.
0: Iya.
2: Di sisi lain saya posisinya sebagai penjaga gawang. Penjaga gawang nanti misalkan Ali terlalu frontal, ini suka jenderal gitu kan gitu. Jadi ya salah satu fungsinya komunitas, kalau kita nggak berkomunitas hari ini ya kita semakin mesra dengan cacet.
0: Care.
2: Jadi kalau dalam bahasa mahasiswa dulu itu generasi penunduk.

0: value-nya apa di dalam. Oke, habis ini kita langsung ke topik yang cukup menarik soal fenomena media sekarang. So, tetap di jagongan, jagongan bareng RLD hanya di Istara FM.
1: Number one radio station.
2: Always a better music mix.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404985 75.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101 Istara Hits Music and Information. Masih bareng Brigit di Rilis Talenta Surabaya, jagongan bareng RLD bersama Mas Ali dan Mas Parto. Arya Surabaya, kalau tadi kita ngomong soal digital dan anak muda nih dan komunitas ya, sekarang Brigit mau menyerempet sedikit nih ke fenomena media ya Mas Ali, Mas Parto. Tapi sebelumnya buat kamu yang mau ikutan diskusi atau mau tanya-tanya langsung ke Mas Ali dan Mas Parto, bisa langsung WA ke 0877-9036-5617. Mas Ali nih, Mas Parto nih, belakangan ini kan istilah homeless media itu udah mulai sering dibahas ya, gitu. Fenomena ketika media dan konten terasa seperti kehilangan rumah, kehilangan identitas, ataupun ada bahkan kehilangan arah. Karena sekarang semua orang itu nyatanya bisa jadi media gitu. Katanya semua orang bisa bikin informasi. Katanya semua orang itu bisa jadi viral gitu, jadi viral. Tapi secara garis besar nih pertanyaannya mungkin begini ya, apakah semua informasi itu benar-benar punya value? Nah, gimana nih Mas Ali, Mas Parto? Jadi sebagai jurnalis nih, pertama yang pengen kutanyakan itu, apa itu homeless media? Dan apakah semua orang sekarang harus merasa bisa jadi media? Monggo Mas Parto, Mas Ali.
1: Ya, menurut saya kalau semua orang bisa jadi wartawan, citizen journalism itu bagus, itu bagus. Negara kita ini kan negara demokrasi ini. Kalau kita mau aksi demo-demo, turun ke jalan juga waktunya juga susah. Ya kan menarik ini kalau orang-orang sudah aware terhadap sosmed, tapi sosmednya nggak ngawur gitu kan. Punya kesadaran bahwa share informasi itu juga tidak asal. Ya itulah makanya salah satu kehadiran RLD kan di sana nih, edukasi terhadap literasi digital. Ini kalau masyarakat kita mempunyai kesadaran yang masif tentang digitalisasi ini, kemudian sekarang muncul namanya homeless yang lagi marak ini, ya ini bagus. Memang dari sisi industri pers ini juga salah satu tantangan ya kan. Tapi di mana nggak, dimanapun namanya bisnis ya banyak tantangan.
0: Ya pasti.
1: Nah, kalau nggak mau ada tantangan ya nggak usah berbisnis kan. Seperti media pers kan juga gitu. Harus adaptif terhadap perkembangan yang ada, termasuk homeless. Ini gagap. Hari ini emang saya pikir kami semua ini sedang gagap terhadap fenomena homeless. Ini sama beberapa tahun yang lalu ketika kita masih suka habit, kita masih koran gitu kan, kemudian muncullah media online, gagap nih koran. Kemudian setelah media online muncul namanya, dulu pernah ada artikel senjakala media massa itu kan, mensikapi senjakala media cetak. Kemudian banyak media cetak gulung tikar, nggak siap menghadapi perkembangan teknologi. Tapi pada akhirnya ada beberapa yang juga ikut adaptasi terhadap teknologi, bikinlah media online. Itulah media online, muncul lagi tulisan, bukan senjakala media massa lagi, sudah ini bukan senjakala ya, tapi bahasanya apa, maghrib. Ya
0: maghrib.
1: Kalau media online ini bukan hanya senjakala tapi sudah maghrib kan gitu, katanya kawan-kawan gitu kan. Tantangannya bukan lagi senjakala, bukan lagi, kalau senjakala masih ada cahaya, masih enak tuh, masih bisa melihat, masih indah kan.
0: Iya.
1: Masih indah itu kalau dipotret gitu. Ya ini maghrib ya. Lampunya enggak ada bisane peteng kan ngono. Piye jal. Nah, ini sekarang yang dihadapi media online. Itu waktu itu ketika rame-ramenya influencer muncul. Orang-orang narasumber itu juga gagap, FOMO semua. Ngundangnya narasumber, narasumber ngundangnya enggak wartawan tapi ke influencer gitu kan. Nah ini gagap nih. Akhirnya ada solusi bahwa kemudian media pers ini online, bikinlah namanya homeless kan gitu. Jatim Now itu bikin Instagram Jatim Now, bikin TikTok Jatim Now. Nah secara sumber daya kan sudah kuat nih media pers, punya perusahaan, punya personal. tarung sama influencer ya gampang kan gitu. Mm-hmm. Nah itu survive lah kemudian ini kan. Jadi pundi-pundi pendapatannya media pers ini banyak dari sosmed, dari YouTube, dari iklan segala macam bertahan. Lari ini muncullah namanya homeless. Sebenarnya sama kok fenomena ini kan sama. Glosor, glosor saya gigih, bingung kabeh soal homeless. Ya gak apa-apa kalau Bu Zulaika bilang itu kan ya harus jalan bareng antara homeless dengan media pers. Kenapa harus kemudian singkur-singkuran kan juga apik. Singkur-singkuran kapan dadi anake ngono. Ya kudu berpelukan supaya cepat punya anak. Gitu. Itulah.
0: Kalau ya. Fenomena media apa homeless media ini, aku jadi mikir nih untuk bertanya, media yang punya value sama media yang cuma ngejar traffic itu beda kan Mas sih? Nah itu bedanya apa? Coba Mas Parto mungkin nih.
2: Iya. Jadi kalau ngomongkan media, saya pikir ini kan gini, sesuai jargonnya literasi, rumah literasi digital loh. Teknologi itu kan hanya merubah cara untuk kita untuk berkomunikasi.
0: Yes.
2: Tapi esensi untuk berhubung, untuk membangun empati itu kan tetap ada di kita. Kalau ngomongkan informasi, jangankan media, tetangga kita kan bisa menjadi informan. Itu ya contoh paling dekat. Silahkan curhat, silahkan rasan-rasan atau apa, tapi mengenai legitimasi berbeda ketika mak-mak belanja sayur di tukang sayur sambil rasan-rasan tetangga dengan seorang tokoh misalkan yang menyampaikan informasi itu. Tingkat validasinya juga sangat berbeda. Artinya ketika ngomongkan homeless media dan media press, saya pikir kita ngomongkan di titik legitimasi kan. Yes. Apakah value-nya itu benar atau tidak, ya yang jelas ketika ngomong media press, kita sudah terikat dengan etika jurnalistik, kita juga terikat dengan undang-undang press. Secara badan hukum kita juga bisa termasuk di subjek hukum.
0: Yes.
2: Berbeda dengan homeless media yang dia posting hari ini, satu jam kemudian dia hapus, nggak masalah. Tapi ketika itu ngomong media pers, untuk menurunkan atau edit berita itu masih ada hak jawab, masih ada aturannya. Tidak serta merta media pers itu bisa langsung take down.
0: Oke. Jadi nih Mas ya, kalau aku lihat nih berita-berita berita-berita yang termasuk dalam konten yang ada di apa medsos, yang negatif kan lebih cepat viral ya, gitu, ketimbang yang positif. Nah, ini apa jadi kualitas informasinya itu jadi menurun?
2: Yang negatif memang cenderung viral karena memang secara alamiah kita memang suka yang ganjil-ganjil.
0: Benar. Gitu. Dipantengin ya, ya diterusin gitu. Gitu. Ya. Jadinya akhirnya apa sih algoritmanya masuknya ke situ terus.
2: Iya, betul. Kalau dalam dunia jurnalistik atau dunia press, kita tidak serta-merta ketika membalas yang negatif itu dengan positif, akhirnya menjadi kosong, timbang, kita tidak bisa menyampaikan titik kebenarannya. Tapi kita bisa memframing berita negatif itu sehingga menjadi positif. Yang sering dilakukan oleh teman-teman media, satu contoh, ketika Anda ingin menjatuhkan atau menaikkan seseorang, beritakan. Kalau ingin menaikkan, beritakan jelek-jeleknya sehingga publik itu muncul empati.
0: Yeah.
2: Kalau ingin menjatuhkan, beritakan baiknya sehingga publik itu enak. Kalau dalam bahasa Jawa itu mungkok. Ish, gak mungkin sebaik itu. Akhirnya kan muncul framing negatif.
0: Malah harusnya begitu. Jadi aneh banget sih kalau menurutku. Cuma ya yang terjadi kayak gitu ya. Nah kalau menurut Mas nih, Mas Parto lagi ya. Anak muda sekarang lebih fokus viral dibandingkan substansi kah?
2: Kalau teman-teman secara literasi, kalau ngomongin teman-teman hari ini, seperti di Unikomo sendiri ada UKM namanya Sahabat Pustaka. Literasi baca, ngomongkan literasi baca sama e-book hari ini pun, jadi teman-teman muda hari ini lebih termotivasi oleh quote-quote yang relate dengan media sosial. Sehingga ketika quote itu relate, menjadi trigger. Jadi ngomongkan apakah itu positif atau tidak, yang penting relate bagi mereka.
0: Oke.
2: Tugasnya teman-teman di RLD nanti
0: bagaimana
2: membangun sebuah narasi dari satu paragraf atau dua yang nanti menjadi trigger teman-teman muda.
0: Oke, ini seru nih, karena jadi kan kayaknya masyarakat itu akan lebih mudah percaya sama informasi yang ada kan, yang apalagi yang viral-viral kayak gitu. Nah, itu gimana menyikapinya Mas Ali? Aku demen nih kalau Mas Ali yang jawab. Kalau gimana masyarakat, apa ya, kan sebagai jurnalis ya,
1: duh,
0: memframing itu kan bikin masyarakat langsung baru baca satu berita aja udah langsung kena nih di hati dan otak mereka gitu. Padahal sebenarnya kan bisa cari dulu kan informasi-informasinya apakah benar. Nah ini gimana caranya nih biar masyarakat tuh lebih aware lagi terhadap hoax-hoax, berita-berita yang negatif yang seharusnya tadi kayak Mas Parto bilang untuk menjatuhkan, menaikkan orang tuh dibikin negatif dulu dan sebagainya itu loh.
1: Ya ini jawabanku iki jujur po.
0: Jujur ae kan kamu kamu kan labelingnya adalah jujur Ali, jujur Mas Duki ya kan?
1: Enggak, jujur enggak jujur itu kan tergantung ini ya.
2: Tergantung branding.
0: Nah, kebutuhan.
1: Tergantung kebutuhan. Sopo sing pesan kan ngono.
0: Iya.
1: Ya. Ya pasti viral juga bagus ya. Jujur saja sampai sekarang pun saya masih berusaha memviralkan narasi positif. Saya pengen narasi positif itu viral gitu kan. Dan itu emang berat tantangannya. Dan itu adalah tugasnya RRD. Bagaimana kemudian viral itu tidak harus yang ketangkep selingkuh kan gitu. Viral itu gak harus yang gara-gara uki-uki di pinggir kebun. Nah, tapi bagaimana kemudian narasi positif itu menjadi viral. Viral di sosmed dan viral di media pers. Ya itu emang gak mudah. Tapi kan harus diskusi itu, harus kita diskusikan bareng-bareng. Entah kemudian itu dikemasnya seperti apa, kemudian menjadi viral. Ya gak?
0: Iya, yep. Benar.
1: Angel panceni. Tapi like gak dicojal, gak didiskusikan ya ndak dadi kan. Jadi ini kita ini kan pengen membangun narasi positif kan. Kalau pengen itu ditangkap maka harus viral dulu.
0: Iya. Tapi pengalaman Mas Ali nih di Jatim Now, kalau di berita website terus tiba-tiba Mas Ali masukin ke sosial media nih, pasti berita negatif yang tinggi tuh, yang huru hara gitu ya.
1: Ya.
0: Nah itu gimana cara Mas Ali sebagai orang Jatim Now nih, kita lupakan RRD, Jatim Now nih, supaya tetap media itu dikemas mungkin jadinya kelihatannya negatif tapi tetap mengedukasi.
1: Apa ya? Terlaku, itu kita bermain ini ya, bermain narasi ya.
0: Narasi.
1: Mungkin judul, main di judul itu yang kemudian membuat orang penasaran. Tapi ya usianya nggak panjang ya, nggak pernah panjang usianya itu. Tapi aku yakin apapun itu yang kita lakukan, tidak meskipun tidak banyak itu bagi mereka yang ada proximity-nya. Kalau bicara jurnalistik itu kan proximity, kita tidak bisa memaksa semua orang harus seneng. Tapi dari 1000 orang mungkin 100 orang sudah ada kedekatan secara emosional dengan karya yang kita publish ya, itu saya pikir sudah bagus kan itu, daripada tidak ada sama sekali. Karena kadang kita nggak tahu nih apakah karya yang kita produksi ini diterima atau tidak itu. Kadang orang ngeklik lihat ya sekilas saja nggak dibaca. Tapi seolah-olah trafiknya gede, apakah pernah dibaca atau tidak kita nggak tahu. Kalau saya main pernah ingat dulu pernah ada koran tuh di Surabaya, koran lokal.
0: Opo.
1: Itu terkenal dengan loper tembak itu.
0: Loper tembak.
1: Jadi kalau pagi nu, bu, ibu, main mana? Mati dibacok, ibu main mana? Mati dibacok, orang gang sebelah mati dibacok, koran lar situ. Dia jualnya itu namanya loper tembak. Kalau sekarang mungkin algoritma atau SEO-nya ya, yang
0: SEO-nya
1: tepat itu ya. Jadi kedekatan proximity itu yang dibeli orang gitu kan. Satu kampung sok beli semua itu ukurannya. Itu telah pertembak. Kalau sekarang tembakannya kan mungkin kalau kata Parto ini kan SEO-nya harus tepat itu. Artikel tepat. Jadi tepat sasaran ketika kita ngomong tentang edukasi tentang literasi digital, mungkin siapa nih sasaran pembaca kita? Ya, kalau kita mau mahasiswa yang baca, berarti bahasanya kita itu harus bahasa mahasiswa. Tapi selama ini kan kita belum bisa menerapkan itu kan. Ya. Kita belum ada diskus pakatan di kantor kami sendiri. Kalau kita segmen siapa? Kalau kita mau bidik siapa? Artikel ini ke siapa? Ini kan belum. Belum sampai ke sana. Karena masih terlalu umum ya. Tapi sejauh ini saya lihat masih kriminal Mbak yang pembacanya banyak.
0: Kriminal justru
1: kriminal
0: ya.
1: Kriminal masih banyak. Atau enggak ya sangat aneh sekali gitu. Ya orang ini kan sifatnya kalau ada pengajian datang enggak kira-kira? Tetangga kita ada pengajian kita males datang. Coba tetangga kita tetangga kita ada yang ini loh melahirkan ini lahiran melahirkan ayam. Padahal ini manusia kok melahirkan ayam. Oh, kita datang kan ya.
0: Iya.
1: Oh, ada babi ngepet di kamu sebelah. Oh, kita kan bodong-bodong ke sana loh. Tapi coba ada pengajian. Oh, siapa mau datang? Nah, ini kan bad news is good news ya.
0: Iya.
1: Ya ini kan manusiawi. Kita aja wartawan aja kalau ada acara yang baik-baik kita diundang enggak datang kok. Coba ada pembunuhan. Enggak usah diundang kita lah kejar tuh.
0: Loh ya ini nah, dari wartawannya udah begini ya.
1: Ya karena wartawan pembacanya juga mengejar namanya pembaca. Kita iya, mengejar itu sih. Kita melayani.
0: Oke, berarti tadi ya mengejar pembaca, traffic sama apa ya, value juga harus dua-duanya harus ada ya berarti ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: ini tugasnya Parto itu merumuskan.
0: Iya. Coba
1: bagaimana
0: Mas
1: yang baik-baik jadi viral.
2: Iya. Saya pikir kalau viral itu kan sebenarnya juga nggak baik juga, karena viral itu orang ketika viral semua informasi terjadi tersaji dalam satu waktu, setelah itu nggak ada ingatan.
0: Sesaat ya?
2: Sesaat. Jadi tujuan RRT sebenarnya bukan untuk viral, tapi membangun jejak digital.
0: Oh, artinya, harus digaris bawahi ya tuh Aris Roboyo. Ya,
2: membangun jejak digital dalam artian okelah kita hari ini jualan laku 100. Tidak 1000 atau 10.000, tapi 100 rutin tiap hari kan juga akhirnya bisa menopang gitu. Daripada laku satu kali laku viral orang-orang berbondong-bondong datang 10.000 ternyata produknya nggak bagus.
0: Ya.
2: Akhirnya kekecewaan itu semakin menyebar.
0: Oke.
2: Viral yang negatif ya.
0: Benar. Mungkin dari Mas Parto ada saran nggak buat pendengar Istara? Gimana sih membedakan, cara membedakan informasi yang sehat sama sekedar gimmick gitu?
2: Jadi kalau teman-teman membaca informasi entah itu dari media online atau apa kan pastikan dulu sumbernya. Sumber kalau dalam IT itu kan ngomong medianya ini media yang memang secara nama itu apa namanya legal. Contoh lah, contoh yang lalu jadi nol, misalkan PT-nya jelas, alamatnya jelas, terus redaksinya jelas.
0: Yes.
2: Ada yang media-media dalam tanda kutip, ya entah itu hoax atau apa, yang kalau salam saya kategorikan ya blogspot atau apa, ya kan itu kredibilitasnya tidak bisa dipertanyakan. Kalau saya bilang itu BLT, berita langsung tunai. Targetnya ya cuan gitu tadi, cuan receh.
0: Yes, benar. Oke, nggak kerasa ya Kia, ini udah jam berapa ini? Jam 5.46 ini. Nah, seru kan Aris Roboyo, jagongan sore kita ini. Tadi Brigit udah nanya sama Mas Ali dan Mas Parto. Mungkin sekarang Brigit mau nanya ke Aris Roboyo. Ini gimana nih menurut kalian tentang homeless media, tentang digital saat ini gitu. Mungkin nanti bisa dikirim langsung ke WA yang biasa ya gitu. Nah, terima kasih ya buat Mas Ali, Mas Parto yang udah hadir di studio Istara FM dan berbagi cerita sore hari ini tentang RLD. Semoga obrolan hari ini bukan cuma sekedar hiburan, tapi juga jadi ruang belajar dan refleksi bagi area-area Surabaya semuanya. Brigita, Mas Ali dan Mas Parto pamit undur diri, tetap semangat, tetap waspada, tetap waras di dunia digital. Bye.
3: One radio station.
4: Always a better music mix. This is Magic Radio.
5: This is Audie Merz.
6: Hi, we're the Wanted.
7: Hi, I'm Ellie Goulding.
8: We love new music.
9: Hi, I'm Pink.
8: On radio.
10: That was fantastic.
11: 101.1. Good music and information.
12: All day, every day. Radio.
13: You're listening to The Breeze across
14: Istara Top

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, pernah gak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang nggak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furs Juhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back, way back.

Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Number one for classic hits.
4: Your number one online radio station.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
3: Halo Rek Surabaya, bareng Robin dan juga
4: Fania Istara.
3: Nah, buat kamu yang mau curhat lewat lagu atau titip salam, langsung aja di 0877-9036-5617.
4: Atau kamu juga bisa lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istarafm. Kita juga ada Facebook dan YouTube, jadi langsung aja cari Istara FM Surabaya. Buat kamu yang lagi di luar jangkauan Surabaya, bisa banget akses kita di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga Express Radio.
0: Free music, day in, day out, it's all yours.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Iklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo Re Surabaya, kamu masih ada di 101.1 Istara FM bareng Robin dan juga
2: Fania Istara. Ya, siapa lagi kalau bukan kita berdua nih ya.
1: Semoga hari kamu sejauh ini menyenangkan ya, karena kita siap nemenin kamu lewat-lewat lagu terbaik pilihan kamu semua.
2: Betul banget. Kamu yang pengen request lagu atau kirim salam buat seseorang yang diidam-idamkan nih, bisa banget langsung aja gabung ke kita lewat WA di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram dan TikTok kita di @istarafm. Jangan lupa download aplikasi Istara FM juga lewat Play Store Arek Surabaya. Kita tunggu ya Bin ya kehadirannya ya.
1: Betul, ditunggu Arek Surabaya.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.
4: This is Magic Radio.
5: This is Audie Mers.
6: Hi, we're the Wanted.
7: Hi, I'm Ellie Goulding.
8: We love new music.
9: Hi, I'm Pink.
8: On radio.
10: That was fantastic.
11: 101.1. Good music and information.
12: All day, every day. Radio.
13: Istara. You're listening to The Breeze across the...
14: Istara. Top hits.
15: Top hits.
14: Of this month.
16: We'll bring the music.

Organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo Re Surabaya, kamu masih ada di 101.1 Istara FM bareng Robin dan juga
2: Fania Istara. Ya, siapa lagi kalau bukan kita berdua nih ya.
1: Semoga hari kamu sejauh ini menyenangkan ya, karena kita siap nemenin kamu lewat-lewat lagu terbaik pilihan kamu semua.
2: Betul banget. Kamu yang pengen request lagu atau kirim salam buat seseorang yang diidam-idamkan nih, bisa banget langsung aja gabung ke kita lewat WA di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Jangan lupa download aplikasi Istara FM juga lewat Play Store Arek Surabaya. Kita tunggu ya Bin ya kehadirannya ya.
1: Betul, ditunggu Arek Surabaya.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hear music and information. Malala Yousafzai, gadis muda yang jadi simbol global untuk perjuangan pendidikan anak perempuan. Malala lahir di Lembah Swat, Pakistan, wilayah yang sangat dipengaruhi oleh kelompok Taliban. Di bawah kekuasaan Taliban, anak perempuan seringkali dilarang pergi ke sekolah dan pendidikan jadi hal yang sangat sulit untuk diakses. Di usia muda, Malala menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia tidak takut untuk menyuarakan hak-haknya, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Usia 11 tahun, Malala mulai menulis blog secara anonim untuk BBC Urdu. Dia menggambarkan kehidupan di bawah kekuasaan Taliban dan perjuangannya untuk bersekolah. Blog ini menarik perhatian banyak orang dan membuat Malala menjadi target. Tahun 2012, Malala berusia 15 tahun. Dia coba ditembak di kepala oleh seorang anggota Taliban saat pulang sekolah. Serangan ini bertujuan untuk membungkam dia. Tapi Malala tidak menyerah. Ia selamat dari serangan itu. Dan justru insiden ini semakin memperkuat tekadnya. Setelah pulih, Malala tidak hanya kembali ke sekolah, tapi juga menjadi advokat yang lebih vokal untuk hak-hak pendidikan di seluruh dunia. Tahun 2014, Malala di usia 17 tahun. Dia menjadi penerima hadiah Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Apa yang bisa menginspirasi kita dari Malala? Keberanian dalam menghadapi ancaman, kekuatan pendidikan, dan jadi bukti hidup kalau pendidikan jadi hak dasar yang sangat penting dan mampu mengubah hidup, bahkan dunia.
4: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
3: 101.1. Good music and information.
4: Radio.
3: Istana.
5: Istana FM.
4: You're rocking with the best.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Rek Surabaya, ya, kamu masih
2: sama Robin
1: dan sama Fania. Oke, masih di Istara FM ya, pastinya dong, dimana lagi kalau bukan di Istara. Nah, kita bakal selalu siap nemenin aktivitas kamu, mulai dari yang lagi lembur kerja nih ya. Lagi dimana lagi nih, Win?
2: Di jalan, bahkan ada yang lagi rebahan nih pasti.
1: Pasti
2: lagi nyantai ya. Pastinya kita bakal nemenin kamu lewat lagu-lagu hits yang asik buat didengerin. Nah, buat kamu yang pengen request lagu favorit, kirim salam atau ikutan nimbrung di sini, langsung aja download aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau juga di WhatsApp di 0877-9036-5617.
1: Kita juga ada di Instagram dan TikTok Arek Surabaya. Jangan lupa juga di follow di @istara_fm.
3: The number one radio station. Always a better music mix.

0: Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: The music never stops.
2: Good music and information
1: on your number one radio.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Arek Surabaya, kamu masih ditemenin sama Fania dan ada
1: Robin juga dong pastinya.
0: Kita nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan nih ya. Jadi buat yang lagi di perjalanan, lagi nugas, lagi kerja, atau lagi nyantai nih ya Bin ya.
1: Jangan lupa tetap stay tune di Istara FM ya. Nah, kalau kamu mau request lagu, titip salam, masuk aja ke Play Store, download aplikasi Istara FM, atau juga di WhatsApp di 087790365617.
0: Kita juga ada Lorek Surabaya live stream ya di Noise Radio, Express Radio, Radio Box, dan juga Radio Garden buat kamu yang ada di luar area Surabaya. Langsung aja join ya. More music in the

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85.

0: is the number one radio station.
1: Hits, music, and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-9036-5617. Beriklan Istara 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Arek Surabaya masih bareng sama Fania dan juga Robin.
1: Halo Arek Surabaya.
0: Di tengah aktivitas hari ini, entah kamu lagi sibuk, lagi santai, atau lagi kegiatan lain yang kita nggak tahu. Nah, biar nggak boring nih ya, pas banget karena kita bakal muterin lagu-lagu yang siap nemenin mood kamu nih Arek Surabaya.
1: Kalau kamu punya lagu yang pengen diputer, langsung aja di WhatsApp kita di 087790365617 atau juga Instagram @istarafm.
0: Jangan lupa juga kita ada di TikTok ya, di @istarafm juga sama username-nya.
2: This is the number one radio station.
3: Hits music and information. No.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: number one radio station, 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio
1: Istara.
2: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Hello, Aris Roboyo. Kali ini barengan sama aku Damar yang bakal jadi kawan terbaik kamu untuk merentang waktu kebersamaan hari ini. So, buat kamu Aris Roboyo yang pengen gabungan ya, kayak biasa, kamu bisa masuk di IG Istara @istara. Atau nambah satu lagi nih, kamu juga bisa masuk di WA, di nomor WA ya, di 0877-9036-5617. Jadi, kamu yang mau request apa, tinggal ketik aja di situ, oke?

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon

0: dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Eh, lihat deh itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batik krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat. Kini ada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 0822-2720-2027 atau 0821-2212-0110.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: 101.1 Hit Music and Information.
4: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya, tau gak sih?

0: beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: 101.1.
1: It's time for music.
2: Good music and information. Istara Spotlight.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Menjudi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan

0: tersedia untuk itu. Suplai batu krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.
2: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
3: 101.1.
2: It's time for music.
3: Good music and information.
4: Star. Spotlight.

sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat. Kini ada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 0822-2720-2027 atau 0821-2212-0110.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, bicara soal hari Minggu, kalau di negara kita bisa dibilang hari yang ditunggu-tunggu kan? Waktunya jalan, nongkrong, atau healing tipis-tipis. Ini beda dengan negara Jerman. Di Jerman justru hari Minggu atau Sonntag, seluruh wilayah berubah total. Supermarket, restoran, pertokoan, hampir tidak ada yang buka. Suasananya sepi. Dan yang menarik, ini bukan karena mereka malas ya. Mereka punya konsep yang namanya Ruhetag, hari buat istirahat total. Sonntag itu waktu buat tenang, buat diri sendiri atau keluarga. Bahkan hal kecil seperti suara juga dijaga. Kalau kamu berisik di hari Minggu, kayak putar musik kencang, renovasi rumah, atau menggunakan vacuum cleaner, bisa mendapat teguran dari tetangga, bahkan polisi. Waktu tenang diatur secara sosial dan hukum di Jerman. Beberapa wilayah menerapkan level hukum Bundesemissionsschutzgesetz, hukum nasional, Landesemissionsschutzgesetz, aturan negara bagian, Ordnungsamt, peraturan kota, Hausordnung, aturan apartemen atau tempat tinggal. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal hari Minggu, tapi soal cara hidup antara Indonesia dan Jerman. Jadi kebayangkan gimana hari Minggu di Indonesia dan hari Minggu di Jerman.
2: Now, this is what you call music radio.
0: Hit music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Lihat deh tuh DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke dasar rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 85 75.
3: You're listening to The Breeze across the sound.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
2: It's time for a classic. Hit music and information.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat DKKS taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: Iklan Easter.

0: sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara, rasakan bedanya.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: It's time for a classic.
4: Hit music and information.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: It's time for a classic.
4: Hit music and information.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat deh tuh deh kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 85 75.
3: 101.1 Hey Music and Information.
4: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
5: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
6: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
7: Public Announcement Service presents by
8: This is the number one radio station.

0: Music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FITKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Tiga lembaga Amerika di bidang advokasi konsumen, kebijakan digital, dan keamanan cyber global belum lama ini merilis sebuah laporan yang menyoroti soal peningkatan tren ancaman cyber kepada konsumen. Salah satunya soal meningkatnya penipuan berbasis pesan teks dan aplikasi secara tajam, terutama di kalangan Gen Z. Disebutkan kalau mereka menemukan upaya penipuan yang dialami oleh warga Amerika melalui email, media sosial, pesan teks, atau melalui aplikasi perpesanan sebanyak 74%, dan serangan cyber atau penipuan digital melalui pesan teks sebanyak 30%. Dan itu terjadi pada usia 18 hingga 29 tahun dengan jumlah peningkatan sebanyak 27%. Presiden dan peneliti utama Gen Z di Center of Generational Kinetics, Jason Dorsey, mengatakan ada tiga alasan utama mengapa Gen Z atau generasi muda sering menjadi sasaran penipuan nih, RX Surabaya. Yang pertama, jumlah pesan teks harian komunikasi utama Gen Z yang ratusan itu menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh sang penipu. Yang kedua, Gen Z cenderung ada dalam grup pesan yang besar dan bersinggungan dengan kontak yang tidak dikenal. Akibatnya, nomor teman dengan nomor sang penipu dapat dengan mudah tertukar. Ketiga, Gen Z kurang berpengalaman untuk mengenali penipuan, tapi memiliki akses instan ke uang di ponsel mereka. Hal ini membuat sang penipu cenderung berhasil karena berkurangnya hambatan.
2: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
0: Hear music and information.
2: Radio.
0: Estara FM.

Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.